0: menyebut layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, nah ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOK. Jadi ya, SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja, ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandang moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulatisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Awak yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak pemuda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
13: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sebelah 5,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini di Malinau Pagi. Kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Baik, informasi pagi hari terkait Gubernur Kaltara sambangi korban kebakaran dirindukan usai nobar Piala Dunia. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang menjenguk korban kebakaran di Sungai Fatimah Nunukan. Kunjungan dilakukan usai menghadiri nonton bareng Piala Dunia 2026 Minggu siang 12 Juli 2026. Usai menghadiri nonton bareng Piala Dunia 2026, Gubernur Kalimantan Utara langsung menuju lokasi kebakaran milik keluarga Haryono Jalan Sungai Fatimah RT 4 Desa Binusan. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi korban sekaligus menyerahkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Zainal Apaliwang menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami korban. Selain memberikan dukungan kepada keluarga korban, Gubernur juga menerima penjelasan mengenai kronologi awal kebakaran. Informasi tersebut menjadi dasar awal untuk mengetahui penyebab musibah yang terjadi. Berdasarkan informasi yang diterima di lokasi, kebakaran diduga dipicu instalasi kabel yang sudah lama tidak terpakai atau diganti. Gubernur juga menyebut dugaan korsleting listrik kemungkinan menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Dan beberapa sajian lagu dan juga informasi tadi kami hadirkan untuk Anda ya. Dan pagi hari ini kita masih diguyur hujan untuk di daerah seputaran Malinau. Dan juga tadi terlihat pantauan ada beberapa titik banjir juga, dan juga ada sedikit longsor tadi ya. Dan kita masih menunggu juga nanti laporan langsung dari reporter yang di lapangan. Berhubung karena juga masih hujan, sepertinya pergerakan masih sulit untuk dilakukan karena lumayan hujannya cukup deras ya pendengar untuk pagi hari ini. Dan semoga juga tidak menghambat segala aktivitas Anda di luar, dan pastinya untuk tetap jaga keselamatan Anda dan keluarga ya, apalagi nih yang mungkin di daerah yang sudah terdampak banjir nih pendengar, untuk terus memantau. Dan kita juga warga Kabupaten Malino di seputaran kota juga terus memantau ya debit air, karena hujan masih terus turun sampai dengan saat ini. Tapi semoga saja debit air tetap normal dan tidak naik begitu, amin. Dan di daerah yang sudah terdampak banjir semoga cepat surut airnya, dan hujan juga segera akan reda, amin ya robbal alamin. Baik, untuk Anda di manapun yang berada, yang juga mungkin pagi hari ini tadi buat para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya yang baru masuk sekolah hari ini ya, walaupun cuaca sedikit membuat agak lambat begitu dikarenakan hujan, tetap semangat selalu buat semuanya. Dan adik-adik yang baru masuk sekolah setelah libur panjang juga, yang hari ini mulai melakukan aktivitas belajar lagi, tetap semangat di cuaca hujan hari ini. Baik pendengar, kembali akan kami hadirkan untuk Anda beberapa sajian lagu sebelum kita ke informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Sebelum 5,3 Radio Republik Indonesia Malinau, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, kita akan ke informasi selanjutnya pagi hari ini terkait terhitung mulai 10 Juli 2026. Tarif baru PDAM Malinau berlaku. Tarif air naik, biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juli 2026. Ya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Mapamening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai Jumat 10 Juli 2026 kemarin, pendengar. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau nomor 100.3.3.2 strip 500 garing K.199/2026 yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Mapamening Indra Gunawan menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2026. Upaya penyesuaian tarif sempat diupayakan pada 2021 dan 2022 namun baru terrealisasi tahun ini. Indra menyebut ya, menurutnya kenaikan harga bahan baku turut menjadi pemicu penyesuaian tarif. Harga bahan bakar minyak BBM jenis solar disebut naik hampir 100%, sementara harga PAC, tawas, dan bahan kimia lainnya naik 50 hingga 80% dalam beberapa tahun terakhir. Indra menyebut sebanyak 78% atau sekitar 11.386 pelanggan Perumda Apamening saat ini masih membayar tarif di bawah harga dasar produksi yakni Rp6.180 per meter kubik, sementara hanya 21,55% pelanggan atau sekitar 3.127 pelanggan yang membayar di atas harga dasar dan menanggung subsidi silang. Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan. Kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Ia menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Perumda Pak Mening sudah mulai menyosialisasikan ini sejak bulan lalu baik melalui media massa dan media sosial. Tatap muka langsung di 7 kecamatan, surat resmi kepada RT, kepala desa, camat, dan sekolah, serta publikasi materi keputusan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Oke, dari Tiwi jangan bilang-bilang. Oke, baik pendengar. Demikianlah kebersamaan kita di Malino Pagi untuk edisi hari ini. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI. Selamat mendengarkan.
1: Melaporkan dari lapangan nih, okay. Soal kegiatan hari pertama masuk sekolah di SMPN 14 dan SD 041 Tarakan. Ada Rajab Syah. Halo Rajab.
2: Halo.
3: Iya. Selamat pagi Bung Rajab.
2: Selamat pagi rekan Ical.
3: Ini lagi di mana ini, di SMP 14 atau SD 041 ini?
2: Memang sekolahnya di satu lokasi,
3: satu
2: ya,
3: lokasi.
2: SMP 14 dan okay. SD baik. Negeri 041 di Jalan Bayangkara.
3: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, di hari pertama masuk sekolah di Kota Tarakan terlihat atau terpantau berjalan lancar. Seperti yang saat ini saya berada di SMP Negeri 14 Tarakan yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, di mana hampir sebagian besar siswa, baik yang baru maupun siswa yang lama ini dilaporkan masuk sekolah. Dari pagi hari sekitar pukul 7 siswa sudah mulai berdatangan, yang ada yang diantar orang tuanya, kemudian ada juga yang berjalan kaki bagi siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Semua siswa terlihat juga telah menggunakan seragam sekolah, yaitu putih biru dengan berbagai atribut yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan setelah tiba di sekolah, pihak SMP Negeri 14 Tarakan terlebih dulu melaksanakan upacara bendera seperti hari Senin seperti biasa. Kemudian setelah itu untuk kelas siswa baru, yaitu kelas 7, ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan beberapa saat yang lalu Kepala SMP Negeri 14 Tarakan yang sempat kami wawancara, Adi Sofyan, mengungkapkan bahwa kegiatan MPLS ini diikuti seluruh siswa baru yang mencapai 239 siswa yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Dan sesuai petunjuk teknis, kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan lain-lain. Dan berikut keterangan dari Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sofyan.
4: Untuk kelas 7 kan masih MPLS. Kelas 8-9 tetap KBM, tapi waktunya yang agak setia seperti biasa. Jadi mempunisikan antara siswa masuk kembali dengan wali kelas yang baru kan tentunya.
5: Kalau MPLS,
4: iya.
5: Itu apa aja yang diberikan?
4: Itu ada materi utama, ada materi pilihan. Kalau materi utamanya itu adalah 7 KHI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian
2: ya, dan lebih lanjut Adi Sofyan menyampaikan bahwa untuk kelas 8 dan kelas 9 ini tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa sampai berakhir jam pelajaran. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini juga sudah program makanan makan bergizi gratis yang sempat libur selama 3 minggu saat ini sudah kembali distribusikan ke siswa-siswa termasuk siswa baru untuk SMP Negeri 14 Tarakan. Demikian.
3: Baik, terima kasih Bung Rajab sudah melaporkan langsung hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 14 dan SD 041 Tarakan. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga kita tunggu laporan-laporan selanjutnya.
1: Iya, karena memang hari pertama ya langsung disambut hujan deras ya. Soal ya, dari subuh tadi ya.
3: Ada hujan ya.
1: Ada hujan.
3: Meski sudah reda sih tadi.
1: Mesti sudah reda. Ya, mudah-mudahan hari pertama dibalut dengan semangat, bukan ngantuk karena dingin ya, Jal ya.
3: Betul. Iya, dan mungkin bagi Anda ya pendengar dan juga pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin punya cerita yang mengantarkan anaknya sekolah di hari pertama masuk sekolah, silakan di 0821532098.
1: Iya, barangkali ada cerita unik ya Sal ya. Biasanya kalau dulu tuh saat kita SD tuh ya cari bangku yang pas ya Sal.
3: Iya, biasanya ada yang awal datang sengaja ya Gus ya.
1: Sengaja
3: cari posisi paling depan mungkin ya begitu ya.
1: Iya.
3: Ya karena ada istilah yang mengatakan Gus bahwa posisi menentukan prestasi. Nah, apalagi yang rabun ya harus duduk di depan ya. Dulu kan saya itu pengalaman ya, karena memang dari SD ya, karena memang jarak jauh ya, pandangan buram atau minus ya, minus.
1: Artinya duduk paling depan,
3: duduk di depan nih ya, sengaja gitu. Biar kelihatan juga. Kelihatan gantengnya.
1: Kelihatan gantengnya. Oke. Nah, selain tadi ya bicara soal hari pertama masuk sekolah, juga ada informasi lain nih Cal ya, di mana masih ada orang tua yang menarik anaknya dari SRT 59 sekolah rakyat ya.
3: Oke, bagaimana?
1: Meski mampu menunjukkan perkembangan positif ya selama 9 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan buka. Kendala terbesarnya yang dihadapi yaitu pemahaman orang tua. Seperti diungkapkan oleh Kepala SRT 59 Tarakan, ada Maria Aulia, yang masih ada orang tua yang menarik anaknya kembali untuk membantu berjualan. Padahal pemerintah melalui program pemberdayaan sosial ekonomi PPKS sudah menyiapkan bantuan modal usaha 5 juta rupiah untuk orang tua, kemudian pendampingan hingga perbaikan rumah. Program ini diprioritaskan bagi orang tua siswa SRT. Dan SRT 59 Tarakan saat ini memiliki 63 siswa, di mana rinciannya yaitu 46 siswa SD kelas 1 sampai 5 dan 17 siswa SMP kelas 7 sampai 8. Dan untuk SMA sudah ada 33 siswa, di mana jumlah ini sempat mencapai 74 siswa. Namun ada yang keluar. Oke, ternyata problemnya itu
3: terkait mengenai ekonomi ya.
1: Ekonomi lagi-lagi ya. Terus,
3: jadi sebenarnya pemerintah sudah siapkan pola ya, rumusan gimana selain anaknya sudah diambil bahasanya ya oleh pemerintah untuk dididik betul-betul bisa mendapat mengenyam pendidikan wajib belajar ya. Ternyata masih ada orang tua yang memang latar belakangnya sebagai pedagang asongan masih pengen mengambil anaknya ya kembali untuk disuruh berjualan. Justru ini miris ya
1: Gus. Iya, mungkin karena hari-hari sebelumnya kan terbiasa ya itulah jualan bareng anak gitu kan, padahal sudah dapat bantuan sebagai
3: itu dia. Sudah dibantu juga.
1: Sudah dibantu sebagai subsidinya ya. Betul. Jadi anak disekolahkan, sini kami bantu. Iya. Tapi ternyata masih pengen ditarik juga.
3: Mungkin orang tua perlu berkonsultasi lebih jauh ya. Baik itu dari pihak sekolah maupun dinas sosial ya, terkait mengenai keadaan kondisi ya. Bahwa dia harus siap merelakan anaknya. Karena memang konsep dari sekolah rakyat ini Gus semi seperti asrama ya.
1: Asrama.
3: Jadi memang dia seramakan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu memang ada rundown kegiatan yang memang mereka ikuti. Bahkan tidak sedikit kemarin ada pentas ya, yang sudah mengundang orang tua juga menampilkan anak-anaknya yang tinggal di sekolah rakyat. Di sana juga justru terharu ya orang tua yang yang peka tentang pentingnya pendidikan ya, justru paham begitu bahwa memang sekolah rakyat ini sangat dibutuhkan. Tapi ini menjadi tambahan catatan ya, PR bagi pemerintah untuk bagaimana lebih memperhatikan orang tua ya setelah melepas anaknya untuk masuk ke sekolah rakyat. Baik, dan mungkin bagi Anda pendengar dan juga pemirsa atau mengetahui ya, Anda mengetahui anak yang terlantar ya, orang kurang mampu di daerah lingkungan Anda, silakan juga sampaikan di sini di 0821 532098.
1: Iya. Baik, Cal, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti jeda berikut ini.
6: 92,1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Walah Mar, Mar, aku krungu loh kalamu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan cak main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
10: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malino yang ikut merilai kita, dan juga Anda yang menyaksikan kita di YouTube di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Iya, dan kembali ya, kita tidak bosan-bosannya untuk mengundang pendengar dan juga pemirsa di rumah untuk berpartisipasi ya, apalagi hari ini kembali ya hari pertama sekolah.
0: Betul.
1: Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktunya mengantarkan anak sekolah juga kan bisa melaporkan ke sini ya sebelum kembali berangkat kerja. Dan sebelum itu kita kembali ya update cuaca, Cal, tipis-tipis di pagi yang sendu ini ya. Kembali kita bergabung bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Muhammad Reza Saputra. Selamat pagi Mas Reza.
2: Selamat pagi Mas.
1: Alhamdulillah, kabar sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Iya, alhamdulillah. Mas, pagi hari ini kan sampai sekarang Tarakan tampak mendung ya, apalagi tadi pagi sempat hujan deras. Bagaimana kondisi cuaca nanti sepanjang hari Mas di Kalimantan Utara? Silakan.
2: Baik, saya jelaskan untuk kondisi cuaca Kalimantan Utara saat ini.
1: Iya.
2: Untuk wilayah Kalimantan Utara ini dominan terjadi cuaca hujan ya. Untuk wilayah Malinau, itu sebagian Malinau terjadi hujan sedang hingga lebat ya. Peringatan dini sudah dikeluarkan oleh BMKG hingga waktu jam 10 pagi. Kemudian untuk wilayah lain, Kabupaten Tanah Tundung, kemudian sebagian Kabupaten Bulungan, dan sebagian Kota Tarakan bagian utara, di Tarakan Utara, kemudian sebagian Kota Nunukan ini mengalami hujan ringan. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini tanggal 13 Juli 2026 untuk siang hari Kalimantan Utara diperkirakan hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Malinau, sebagian Kabupaten Tanah Tidung, dan sebagian Kabupaten Bulungan. Untuk wilayah Kota Tarakan ini diperkirakan cuaca pada siang hari ini cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hari nanti di wilayah Kalimantan Utara ini sebagian mengalami hujan ringan hingga sedang ya, terutama untuk wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dan sebagian Kabupaten Bulungan. Seperti itu Mas.
1: Oke, artinya sepanjang hari nanti hampir semua wilayah Kalimantan Utara berpotensi hujan ya Mas ya, dengan waktu yang berbeda ya Mas ya.
2: Betul Mas. Oh,
1: oke. Nah Mas, dengan kondisi hujan seperti itu apakah disertai dengan angin kencang Mas?
2: Untuk potensi angin kencang di wilayah Kalimantan Utara ini hari ini nihil Mas, sampai 3 hari ke depan.
1: Sampai 3 hari ke depan. Untuk hujannya sendiri bagaimana Mas? Apakah ada potensi hari-hari ke depannya?
2: Baik, untuk potensi hujannya untuk 3 hari ke depan, untuk esok hari ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Kemudian untuk Lusa itu di level waspada juga untuk hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
1: Oke,
2: okay,
1: Malinau dan Nunukan 3 hari ke depan ya, berturut-turut ya Mas ya. Nah, balik lagi Mas, untuk hari ini Mas, kan cuaca masih tampak mendung ya Mas ya, dengan ada potensi hujan.
2: Iya.
1: Apakah ini akan berakibat pada gelombang tinggi Mas di perairan Kaltara?
2: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir ya. Sekarang untuk wilayah perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan, dan perairan Tanjung Selor itu dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter. Seperti itu Mas.
1: Oke, artinya tidak ada peringatan lagi ya soal gelombang tinggi ya Mas ya untuk hari ini.
2: Betul Mas.
1: Oke, Mas, untuk cuaca penerbangan seperti apa Mas hari ini Mas?
2: Untuk cuaca penerbangan ini cukup stabil ya dengan kondisi cuaca berawan sehingga aman untuk perjalanan udara.
1: Oke, artinya walaupun cuaca sempat hujan tadi pagi, artinya untuk aktivitas perairan begitu pun dengan aktivitas penerbangan terpantau aman ya Mas ya hari ini ya.
2: Betul sekali Mas.
1: Oke, baik Mas, himbauannya untuk pendengar dan pemirsa di rumah untuk cuaca hari ini Mas, silakan.
2: Baik, untuk seluruh warga Kalimantan Utara, terutama untuk hari ini karena memasuki hari pertama sekolah, jangan lupa untuk sedia jas hujan ataupun payung, karena memang potensi hujan walaupun di sebagian besar wilayah Indonesia memasuki wilayah memasuki musim kemarau, tetapi di Kalimantan Utara ini sebagian besarnya itu wilayahnya tanpa musim kemarau atau musim hujan sepanjang tahun. Jadi tetap selalu sedia payung dan jas hujan.
1: Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas, Mas. Salam sehat. Iya, langsung terputus. Nah itu dia, Cal. Informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini ya. Walaupun tadi pagi sempat hujan deras ya, terutama saat subuh ya, tapi mulai cerah menjelang jam 6 ke atas. Artinya tidak menghambat ya untuk orang tua mengantarkan anaknya sekolah. Dan kali ini mau memberikan laporan ya, laporan dari lapangan, apakah sudah standby? Oke, belum.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Iya. Kita masih update terus ya perkembangan bagaimana situasi di lapangan ya, baik itu proses pelayanan publik, termasuk juga mungkin yang lagi hujan deras. Iya. Bagaimana semarak euforia pesta bola dunia ya? Karena kabarnya ya Gus, kita memang sudah mengagendakan ya bakal nobar ya.
1: Nobar ya.
0: Di RRI sampai dengan final nanti Gus.
1: Sampai dengan final. Oke. Okay.
0: Cuma infonya akan ada nonton bareng Akbar ya. Nobar Akbar, bukan Akbar Virgon. Ini tentu sekota Tarakan ya ini.
1: Berarti paling akbarnya ya.
0: Betul. Di mana juga RRI ikut terlibat di sana menginisiasi bersama dengan pemerintah Kota Tarakan ya, dan juga TVRI tentunya serta beberapa stakeholder terkait.
1: Oh, ya. Oke, masih digodok atau sudah ada informasi lengkapnya?
0: Ya, ini persiapan terus, Gus.
1: Persiapan ya. Artinya masih running ya, Cal ya.
0: Running dan tanggal 15 ya akan dimulai.
1: Tanggal 15 semifinal. Akan semifinal, berarti hari Rabu ya.
0: Iya, hari Rabu hari semifinal Rabu. Sampai dengan final.
1: Sampai dengan final, luar biasa. Artinya akan ada pesta tanda kutip ya, Cal ya, ya ditarakan ya.
0: Di mana memang sejalan juga dengan program kita, di mana menggait UMKM ya, para pengusaha lokal mikro kecil menengah, ya. Dan begitupun juga ide ini juga sudah kita sampaikan ke pihak pemerintah, di mana memang mereka sepakat juga, Gus.
1: Ya.
0: Ternyata seluruh kepala daerah se-Indonesia ya mendapat nota dinas ini, ya Nodin dari pusat. Untuk menyemarakan final ya, semifinal sampai dengan final Piala Dunia, di mana tentunya kita tahu bahwa bola ini adalah pemersatu bangsa.
1: Iya. Artinya memang dari pusat sampai daerah benar-benar membaca momentum ya.
0: Betul.
1: Cal, ya. Ketika ada pesta, apalagi ini udah pesta akbar ya. Artinya jangan sampai dilewatkan, khususnya untuk menaikkan UMKM-UMKM di daerah ya.
0: Iya.
1: Karena biasanya kalau di situ ada acara atau event, di situ memang momentumnya para UMKM untuk hadir.
0: Betul, inilah waktunya ya Gus ya. Lebih banyak event lebih bagus.
1: Lebih banyak event lebih bagus.
0: Perputaran ekonomi lebih.
1: Betul.
0: Lebih cepat, lebih tinggi ya.
1: Iya. Dan pada akhirnya ya akan berdampak ke kenaikan pajak itu sendiri juga kan. Pada akhirnya pajak daerah dan pendapatan daerah dan lain sebagainya akan naik juga.
0: Iya, ini bicara pajak agak sensitif.
1: Oh, agak sensitif.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Apalagi nih ada informasi
1: bicara soal hujan ya, Cal. Apa tuh, Cal?
0: Ini bagaimana penyakit ya yang ditimbulkan karena musim penghujan ya. Ini DBD ya, masih mengancam Bulungan. 15 kasus tercatat hingga awal Juli. Informasi dari Kabupaten Bulungan, pendengar dan pemirsa, ancaman demam berdarah denggiu atau DBD di Kabupaten Bulungan belum mereda. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Dinkes Bulungan mencatat 15 kasus DBD. Kondisi ini membuat Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut. Menghadapi kondisi tersebut, Dinkes Bulungan memperkuat langkah pencegahan melalui vaksinasi DBD bagi anak-anak serta mengintensifkan pengawasan di wilayah yang selama ini menjadi kantong penyebaran penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bulungan Rustam Iwandi mengatakan status endemis masih melekat pada Bulungan karena setiap tahun selalu ditemukan kasus DBD. Kemudian pendengar ini ia juga menyampaikan ya, berdasarkan data hingga awal Juli tercatat 15 kasus DBD. Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus maksud kami, disusul Tanjung Selor 5 kasus dan Tanjung Palas 1 kasus. Sementara Tanjung Palas Utara dan Bunyu tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD setiap tahunnya. Meski demikian, Rustam menjelaskan penyebaran DBD tidak merata di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah justru menunjukkan tren penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya Kecamatan Tanjung Palas Utara yang mengalami penurunan kasus setelah berbagai upaya pengendalian dilakukan termasuk pelaksanaan vaksinasi DBD. Sebagai langkah pencegahan, ya, Dinas Kesehatan Bulungan telah memberikan vaksin DBD dosis pertama kepada sekitar 725 pelajar, ya, mulai dari tingkat SD dan SMP sejak awal 2026. Dalam waktu dekat, vaksin dosis kedua akan diberikan kepada sasaran yang sama untuk meningkatkan perlindungan terhadap infeksi virus dengue.
1: Iya.
0: Baik, ini tentu ini sejalan juga ya, bagaimana kondisi sekarang lagi mulai aktif belajar di sekolah ya.
1: Iya.
0: Dan kita bilang nyamuk ini bisa berada di mana saja ya, termasuk di sekolah. Baik, bagaimana kira-kira ya pantauan reporter kita?
1: Iya.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan Jafar Nur ya.
1: Iya.
0: Bagaimana pantauan di tengah mulai kembali tingginya curah hujan ya?
1: Iya.
0: Masyarakat diminta waspada DBD. Jafar?
2: Iya, rekan Ical dan Agus.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
2: Baik, ya pendengar, curah hujan di Kota Tarakan saat ini mulai setiap hari ada hujan. Dan tentunya dari pantauan Dinas Kesehatan sendiri, ini masyarakat diminta untuk waspada terhadap tumbuh kembangnya nyamuk demam berdarah. Mengingat adanya kaleng-kaleng ataupun tempat minuman bekas yang akan terisi air hujan bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk DBD. Dan dari pantauan saya sendiri memang di Kota Tarakan, khususnya di perumahan, di tempat perumahan warga, ini nyaris saya banyak temukan bekas-bekas minuman maupun kaleng-kaleng ini yang dibiarkan sehingga air mudah tergenang. Bahkan dari Dinas Kesehatan sendiri meminta agar masyarakat jangan ragu untuk membersihkan lingkungan sekitar, mengingat walaupun angka DBD tidak begitu tumbuh signifikan pada tahun ini, namun diminta kewaspadaan agar tidak bertambah para penderita DBD pada tahun ini juga. Dan pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Devi Ika Indriyati juga mengingatkan masyarakat jika ada warga yang terkena DBD,

0: memang cuaca secara keseluruhan di Indonesia mulai masuk kemarau ya katanya. Betul. Cahaya, tapi khusus untuk Kalimantan Utara tidak diberlakukan.
1: Iya,
0: ya.
1: Tidak ada
0: musim kemarau, musim hujan tidak ada.
1: Selalu ada justru hujan lokal ya Gus.
0: Iya, hujan lokal, bahkan sampai lokal banget juga ada.
1: Iya, tapi ya ini menjadi warning buat bersama, warning, ya waspada, jaga keluarga ya dari penyakit DBD.
0: Iya, dan ya biasanya dari kita SD ya Cal ya, diberikan tuh pengetahuan soal bagaimana nih penanganan terhadap nyamuk-nyamuk di rumah.
1: Iya.
0: Ya, mulai dari nimbun, betul, juga menutup apa tempat penampungan air dan lain sebagainya. Nah, Cal, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti pariwara berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ini rapat kami dan keluar dari
2: sini. Apain sih, Mi? Nunggu aja.
0: Lepaskan, Tena.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes!
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi!
3: Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya di pagi hari ini. Kembali ya kami buka untuk Anda yang masih ingin berkomentar ataupun memberikan partisipasinya ya berkaitan dengan fasilitas ataupun pelayanan publik yang lagi dirasakan.
1: Betul.
0: Selama
1: daripada sibuk buat status di media sosial ya, tidak ada jawaban gitu.
0: Iya, langsung ke sini.
1: Ya, bisa langsung saja ke Halo RRI, silakan pendengar 082153209845.
0: Iya.
1: Baik, Gus, kita sudah terhubung bersama dengan Kabak Umum ya, Sekretariat Pemkot Tarakan. Ada Rano Haryono Warpan. Selamat pagi, Bang Rano.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Bang Rano, ini banyak masyarakat yang tanya ini. Kapan nobar semifinal dan final digelar oleh pemerintah Kota Tarakan? Mungkin bisa langsung disampaikan ini, Bang. Silakan, Bang Rano.
2: Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Teman-teman RRI yang menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7 itu tertanggal 14 Juni. Ya, mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bersama Piala Dunia tahun 2026. Nah, sebagai salah satu upaya menggerakkan roda perekonomian daerah serta memperkuat kebersamaan masyarakat, maka pemerintah kota akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa nobar di halaman parkir depan rumah jabatan wali kota tepatnya. Terus rencana akan kita laksanakan semifinal dan final di sana.
1: Oke. Begitu. Akan dan, panjang berarti
2: dan
1: bang.
2: Jangan ya? Lupa. Iya, dan jangan lupa bisa saja nanti insya Allah bertabur door prize.
1: Iya. Ini yang ditunggu-tunggu.
0: Ini yang dicari.
1: Iya. Apalagi ini tentu dini hari ya bang. Baik bang. Selain door prize, apalagi yang kira-kira akan meramaikan nobar akbar yang akan digelar? Dan mungkin sudah ada tema atau judul yang disiapkan dari pemerintah kota?
2: Contoh. Tema judulnya adalah nobar Tarakan Hibot. Jadi seluruh warga jika nanti berkesempatan untuk hadir nonton, nggak bakalan kelaparan deh, karena ada UMKM kita ajak di sana.
1: Iya. Baik, ada UMKM tentu yang akan menyemarakan bang ya, sekaligus bagaimana ya, ya, mengundang UMKM lokal ini bisa berpartisipasi perputaran ekonomi tentunya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya. Betul.
1: Iya baik, bang. Kalau untuk persiapan sudah sejauh ini H-2 berarti ini. Bagaimana? Berapa persen kira-kira persiapan ya, atau sudah kelihatan ini di sana sudah ada umbul-umbul atau apa begitu?
2: Rencana kita persiapan hari ini sampai besok ya.
1: Iya.
2: Kita pastikan hari ini dan besok. Rencana kan kalau besok pagi kita karena acaranya juga akan dimulai malam, maka akan pagi dan pagi hari ini sore sudah mulai kita pasang beberapa tenda. Dan besok juga sudah pasang berapa tenda. Nanti untuk masuknya UMKM-nya mungkin sore atau malam hari, seperti ya, itu.
1: Baik, iya. Terakhir bang, ada himbauan kepada masyarakat?
2: Himbauannya, ayo datang nonton nobar Tarakan Hibot,
1: ya,
2: tapi tetap jaga kondusivitas.
1: Iya, baik. Bang Rano, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama, ini tentu sama, kita akan ikut meramaikan ya, karena memang TVRI dan RRI juga sudah digaet ini ya, sudah dikancing bahasanya untuk bisa menyemarakan di sana. Iya, baik. Selamat pagi kembali bertugas bang. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Iya,
1: itu tadi ya sudah dijelaskan ini mungkin lagi persiapan juga nih Gus ya, beliau agak buru-buru tentu menyiapkan kurang lebih berapa hari terakhir ya, karena memang Nodimnya juga agak mendadak itu katanya ya, di mana Menteri Dalam Negeri ya menyurati menurunkan surat perintah ya Nodin ya dari pusat ke seluruh kepala daerah ya untuk menyemarakan semifinal dan juga final Piala Dunia.
0: Iya. Dan okay. ya masih bicara soal apa itu? Olahraga ya.
1: Okay.
0: Kita coba balik lagi ke Tarakan apa Kalimantan Utara ya. Di mana ada kabar membanggakan sekaligus okay. mengharumkan Kalimantan Utara nih, Cal.
1: Ini fotonya cantik-cantik ini
0: ya. Iya, ini atletnya ya sambil memegang medali ya, bicara soal 3 polwan Polda Kaltara yang memborong gelar di Kapolri Cup 2026, Cal. Iya, di mana personil Polwan Polda Kaltara kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Di mana 3 atlet Polwan sukses membawa pulang gelar juara pada kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup 2026 yang mana digelar di Stadion Indomic Arena di Tangerang Banten pada 8 sampai 11 Juli 2026 kemarin. Dan keberhasilan ini mempertegas bahwa personil Polwan Polda Kaltara tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, ya, namun juga mampu bersaing dan berprestasi di bidang olahraga bela diri. Nah, adapun peraih prestasi ini ya, yang sudah terpampang manis fotonya ya, ada Bribda Ila Izzati ya, yang meraih juara 1 kelas 68 kg putri. Ada Bribda Stefania Orno sebagai juara 2 kelas 53 kg putri. Dan Bribda Patria Febi sebagai juara 2 kelas 62 kg putri. Dan menurut Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Slamet Wahyudi, ia menyampaikan apresiasi atas pencapaian para polwan yang telah mengharumkan nama Polda Kaltara di ajang nasional ini. Dan menurut Slamet, capaian ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Kaltara berjalan dengan baik. Semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang ditunjukkan para atlet diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil. Dan beliau juga menambahkan, Cal, prestasi yang diraih ketiga polwan ini sekaligus memperlihatkan bahwa polwan memiliki kapasitas dan daya saing tinggi untuk berprestasi di tingkat nasional tanpa mengesampingkan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, itu dia artinya sisi lain polwan ya, Cal ya.
1: Tentu berprestasi utama juga ya, salah satu hal utama ya.
0: Iya, berprestasi di lapangan dalam hal ini mengayomi dan melayani masyarakat, dan berprestasi di lapangan hijau ataupun lapangan olahraga.
1: Iya, sukses terus ya untuk Polda Kaltara ya, terus mengharumkan nama provinsi. Baik, informasi selanjutnya dari Sebatik Perbatasan Kalimantan Utara.
0: Oke, apa itu, Cal?
1: Ya, ini tentu kurang lebih sebulan ya, kita akan kembali menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini dia Gus, sudah ada riak-riaknya nih di perbatasan.
0: Sudah mulai ada.
1: Di mana datang dari rri.co.id ya, merah putih 81 meter akan dikibarkan di batas negeri. Ini sebagai bahwa sebatik ini gaung kedaulatan NKRI. Ya, pendengar dan pemirsa, bendera merah putih sepanjang 81 meter akan terbentang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai simbol kokohnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi monumental tersebut menjadi agenda utama kirab kebangsaan yang digelar Kanwil Kementerian Agama Kemenak Kaltara dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan ya pada Agustus 2026 mendatang. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara Haji Muhammad Saleh mengatakan persiapan kegiatan terus dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor agar pembentangan bendera raksasa di wilayah perbatasan dapat berlangsung aman, tertib, dan juga hikmat. Menurutnya, pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di bagian teras negeri ini bukan sekedar rangkaian peringatan hari kemerdekaan, melainkan menjadi pesan kuat bahwa semangat nasionalisme harus terus berkibar hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Saleh menegaskan Pulau Sebatik dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari kawasan inilah Indonesia ingin menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa dijaga melalui persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Kemudian ia juga menambahkan kegiatan tersebut ya menjadi bagian dari upaya Kemenak memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan moderasi beragama sejalan dengan tema HUT ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Oke, ini selengkapnya pendengar dan juga pemirsa Anda bisa membaca di rri.co.id.
0: Iya. Oh, iya, kita sudah mau HUT RI ya.
1: Iya, betul sekali, kurang lebih sebulan ya.
0: Kurang
1: Gus,
0: lebih
1: ya.
0: Sebulan, betul.
1: Setelah nobar pesta Piala Dunia, iya. Sekarang kita pesta makan
0: kemerdekaan. Kerupuk, ya. Artinya 3 bulan berturut-turut ya, ya Cal ya. Kita kan mulai apa ya, pesta bola di bulan Juni, betul. Kemudian bulan ini berlanjut sampai kemudian bulan depan akan ya. Ada pesta lagi kemerdekaan, betul. Ya. Iya, artinya 3 bulan berturut-turut dipenuhi dengan pesta.
1: Pesta, pesta dan pesta. Pesta ini kenyang terus anak kos jadinya.
0: Iya.
1: Baik, dan kita ada sudah ada yang masuk nih.
0: Iya, sudah ada yang masuk ya di kolom komentar YouTube kita, ada @abayusb715. Iya. Halo RRI, halo. Semalam pas lewat di jalan saya sesayap, tepatnya dari sekitar putar balikan Gang Chicken, Gang Ayam mungkin ya, ya sampai depan Taman Berkampung terasa lebih gelap dari biasanya, lampu jalan mati, ini sangat berbahaya.
1: Oke.
0: Oke, berarti emang lokal ya?
1: Penerangan jalan ya,
0: di sepanjang jalan.
1: Jalan Sungai Sesayap kalau tidak salah daerah situ ya. Baik, terima kasih Abai ya sudah masuk di kolom YouTube kita. Kita coba akan sampaikan ini ya ke di Halo RRI selanjutnya.
0: Iya.
1: Karena memang kita terbatas ya. Ya hari ini pendengar ya, dan juga tentu jangan khawatir ya, selalu update informasi Anda ya. Kalaupun memang nanti Mas Abai atau pendengar pemirsa ya, kita akan coba running ya, baik itu di berita kita, Anda bisa dengarkan di setiap pukul 13 waktu Indonesia Tengah ada berita Paguntaka ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada Kornus ya, lintas panjang Nusantara setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan setiap pagi ya ada juga informasi terus ya, Anda bisa update ya di berita Kaltara ya,
0: Kaltara
1: setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya, dan kita kembali, kami hadirkan informasi ya Cal ya, kali ini soal donor darah nih, di mana PMI mengapresiasi masyarakat Tarakan yang rutin donor darah.
1: Oke.
0: Di mana seringnya masyarakat melakukan donor darah berdampak positif pada ketersediaan kantong darah di PMI atau Palang Merah Indonesia Kota Tarakan. Sekretaris PMI Kota Tarakan Amrin Jamri Abdullah mengatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang yang membutuhkan kantong darah cukup tinggi. Hal itu bisa terlihat dari seringnya masyarakat yang berdonor darah setiap bulannya. Dan oleh karenanya Amrin yakin kebutuhan akan kantong darah saat diperlukan tidak pernah tidak tersedia, artinya selalu tersedia ya, dan kebutuhan akan kantong darah selalu dapat dipenuhi oleh PMI Tarakan.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Dan disebut bahwa jika ada yang membutuhkan jenis golongan darah tertentu, tinggal di-share di grup WhatsApp katanya atau sosial media lainnya agar masyarakat yang memiliki golongan darah yang diminta langsung datang untuk berdonor. Itu dia. Iya, karena kita sering ya Cal ya, kalau ada informasi soal kebutuhan darah, golongan darah A, B, AB atau O ya, langsung ada pesan berantai itu kan.
1: Betul.
0: Dibutuhkan.
1: Betul.
0: Golongan darah A atau B dan sebagainya kayak gitu.
1: Ini tentunya di mana biar lebih cepat menemukan ya siapa darah yang cocok. Tentu setetes darah Anda sangat berarti ya Gus untuk melanjutkan hidup ya, yang membutuhkan tentunya.
0: Iya.
1: Kemudian ada informasi selanjutnya kita coba update lagi terkait mengenai
0: sekolah rakyat ya
1: Gus, ini bicara gedung baru SRT 59 Tarakan ya, hampir rampung ya, rencana akan pindah di akhir Juli.
0: Oke.
1: Ini dia ya, pembangunan gedung baru sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ya hampir rampung. Targetnya proses pindah bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 60 hari. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is usai menghadiri open house di halaman SRT 59 Tarakan di Kompleks LLK Tarakan Jumat kemarin. Di mana ia menyampaikan ya fasilitas pendukung ya, khususnya yang dibutuhkan di sekolah rakyat terintegrasi ini ya, tentu ada sistem asrama, ada dukungan listrik, air yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar ya, dan juga tempat tinggal siswa. saat ini terus difinalisasi ya, tentunya di finishing, yang mana pihaknya sudah meng-cross check ya beberapa fasilitas utama yang digunakan, kemudian juga ada fisik gedung yang sudah naik ya. Dan sampai September diyakini sudah 100%.
0: September ya.
1: Ibnu Saud juga meluruskan bahwa sekolah rakyat memang dikhususkan untuk anak dari keluarga sangat miskin. Berbeda dengan sekolah nasional terintegrasi ya, yang rencananya akan dibangun di Tarakan, sekolah ini boleh diakses seluruh warga Tarakan. Di mana ya ada sekolah ya dibangun dengan harga anggaran 250 miliar rupiah ya, tapi hanya untuk masyarakat sangat miskin. Kalau tidak miskin tidak bisa katanya ya. Nanti ada juga sekolah nasional terintegrasi. Baik. Ya, berharap dengan bukti nyata di lapangan masyarakat semakin percaya bahwa sekolah rakyat bukan sekedar proyek tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang berkarakter dan mandiri.
0: Iya.
1: Kemudian dia juga menyampaikan ya, keajaiban pendidikan itu luar biasa ya, di mana kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan di tahun-tahun yang akan datang. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Saud dalam sambutannya. Baik, karena memang sekarang Gus ya, beberapa dari awal program ini diturunkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, LLK disulap menjadi sekolah rakyat sementara ya gedungnya.
0: Jadi
1: gedung pelatihan yang biasanya untuk para pencari kerja ya, pelatihan-pelatihan itu disulap dulu sementara.
0: Sementara ya.
1: Dan ditargetkan tadi 60 hari ke depan ini sudah bisa pindah ya.
0: September ya.
1: Sudah ya. Jadi nanti gedung LLK akan kembali fungsi menjadi gedung pelatihan ya. Pelatihan, dan untuk sekolah rakyat terintegrasi ini gedungnya yang baru ada di Tarakan Utara, Gus.
0: Tarakan Utara ya.
1: Yang mana menjadi wilayah ya dari dicanangkan yaitu pusat pemerintahan Tarakan yang baru di sana.
0: Iya, dan semoga tidak problem-problem yang sempat muncul tadi ya, yang disebut bahwa orang tua kembali mengambil anaknya, itu bisa semakin diminimalisir ya, Cal ya.
1: Iya, dan ini akan menjadi PR ya, dan harus segera dituntaskan.
0: Dan harus segera dituntaskan.
1: Baik, Gus, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih pendengar dan juga narasumber yang sudah bergabung di Halo RRI hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Di belakang pengarah acara ada Andrianta ya. Kemudian ada Bung Akbar, kemudian di multimedia ada Kezia Anas, di operator ada Bung Rega dan Agung Bayu, serta ada Bang Pinar ya di sana. Saya Andi Muhammad Rizal
0: dan saya Gus Mangala, sampai jumpa hari Rabu depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 ya, atau pukul 3 sore nanti. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan dan juga program-program unggulan seperti musik tradisional pada pukul 11, kemudian dinamika olahraga pada pukul 12, berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga Pro Dangdut pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda ya di siang ini di edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung saja kembali hadir Isyana Saraswati dengan Pesta, tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Bruno Mars dengan Talking to the Moon baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi yang pertama untuk siang hari ini, di mana Kementerian Sosial melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan usaha, alat bantu hingga pendampingan agar penerima manfaat lebih mandiri. Program tersebut ditinjau langsung penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, saat bakti sosial bersama Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto Surakarta di Desa Dukulopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Fatma melihat berbagai hasil usaha penerima manfaat. Mereka memproduksi telur asin, menganyam tas makrem, hingga membuat sapu dari serabut kelapa sebagai sumber penghasilan. Fatma juga mengunjungi pos kesehatan jiwa Mergowaras binaan Puskesmas Dukulopo. Bersama Poskeswa Mantap Jiwa di Kecamatan Sumobito, fasilitas tersebut menjadi ruang rehabilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas psikososial. Di lokasi tersebut, penyandang disabilitas psikososial mendapat layanan rehabilitasi sosial, terapi, pelatihan, keterampilan, hingga pendampingan usaha. Mereka juga diperkenalkan dengan sebutan para tersayang sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Menurut Fatma, istilah tersebut harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada warga yang terabaikan karena kondisi kesehatan jiwa atau disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, belajar, berkarya, dan hidup secara bermartabat. Fatma mengatakan proses pemulihan tidak cukup hanya melalui layanan medis. Karena itu Kemensos mengintegrasikan bantuan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, terapi, hingga pemberdayaan ekonomi melalui program atensi. Dalam kegiatan tersebut, DWP Kemensos berharap Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto Surakarta menyalurkan bantuan atensi senilai Rp 82,49 juta. Rupiah. Bantuan diberikan kepada 22 penerima manfaat yang terdiri dari 21 penyandang disabilitas dan 1 kelompok rentan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website atau web kami di rri.co.id. Dan berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Budi Lal featuring Aliando dengan Suara Hati.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan program Gerakan Pangan Murah atau GPM terus diperluas untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Program tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Antusiasme warga terlihat saat pelaksanaan GPM di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jumat 10 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk membeli beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung bersubsidi. Salah seorang warga Kecamatan Cariu, Uis, mengatakan selalu manfaatkan GPM setiap kali digelar. Menurutnya, selisih harga beberapa komoditas cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ia berharap pemerintah menambah stok komoditas yang dijual dalam setiap pelaksanaan GPM. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat dapat menikmati manfaat program tersebut. Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Dedah, yang merasakan langsung perbedaan harga sejumlah kebutuhan pokok. Menurutnya harga telur, minyak goreng, dan gula jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Ia berharap gerakan pangan murah terus dilaksanakan secara rutin. Program tersebut dinilai masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga terjangkau. Sementara itu, Camat Cariu, Pardi, mengatakan pelaksanaan GPM kali ini merupakan kegiatan ke-6 di wilayahnya. Berbagai komoditas pangan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Menurut Pardi, antusiasme masyarakat terus meningkat pada setiap penyelenggaraan GPM. Hal tersebut menunjukkan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Satu lagu dari Beyonce dengan Love on Top. Pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana PT Garuda Indonesia akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece concept. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan itu melalui laman resminya.

Siap Tiket nantinya akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa penumpang sekaligus batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Dengan begitu penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasi yang tersedia sebelum melakukan perjalanan. Garuda menilai perubahan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan aturan bagasi dengan standar yang telah diterapkan oleh berbagai maskapai internasional. Penerapan konsep satuan bagasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih konsisten, terutama bagi penumpang yang melakukan perjalanan lanjutan menggunakan penerbangan internasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya, pada pukul 11:02 ini akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Dan berikut lagu berjudul Bagagawilan.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Iya, lagu dari Kalimantan Selatan berjudul Ampar-Ampar Pisang ya. Satu lagu tradisional yang diciptakan oleh Hamidan Aceh. Dan kemudian untuk makna lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Untuk lagu ini dalam penelitian berjudul Kajian Analisis Lagu Ampar-Ampar Pisang berdasarkan teori estetika paradoks oleh Beni Mahendra dari Universitas Negeri Semarang atau UNES dijelaskan bahwa lagu ini sangat erat dengan kehidupan masyarakat tradisional Kalimantan, terutama suku Dayak yang merupakan masyarakat perambu. Bagian pertama yaitu lirik ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari, ini menggambarkan orang yang menyusun pisang yang belum matang. Ada satu biji yang matang tetapi dipenuhi bari-bari atau hewan kecil bermata merah bata, bertubuh kuning coklat dengan cincin hitam melintang di perut. Pisang ini dimaknai sebagai simbolisasi manusia yang tersusun di muka bumi, dan pisang yang masak adalah lambang dari manusia yang baik. Ketika manusia baik, maka akan dikerumuni oleh banyak orang. Pada bait kedua yaitu manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan, dimaknai sebagai nasihat yang berarti sesuatu yang bengkok atau kejelekan pasti akan berbunyi keras. Dan ini dicontohkan seperti anak yang mencuri pisang. Meski mereka berbohong untuk menutupi tindakannya, hal itu pasti akan terungkap. Pada bait terakhir atau ketiga, liriknya adalah Namana Batis Kutung di Kitip Bidawang. Bait ini adalah kesimpulan dari dua bait sebelumnya. Dan ini menggambarkan pesan agar manusia tidak mencontoh tindakan buruk. Dalam lagu ini digambarkan bahwa hukumannya adalah digigit bidawang atau kura-kura besar. Dan informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman detik.com. Dan untuk selanjutnya kembali, lagu musik tradisional dan budaya dari Wulan dengan Kakak Jadi Ingatan.

masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Elita MS dengan Ikam Kusayang, Diambil Urang, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah lama dipikirkannya. Menurutnya ide tersebut telah muncul sejak puluhan tahun lalu ketika masih bertugas sebagai prajurit TNI. Presiden Prabowo mengatakan pengalamannya bertugas di berbagai pelosok desa membuatnya menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Kondisi itu menjadi salah satu alasan lahirnya gagasan membangun koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pengalaman di pedesaan, Prabowo juga mengaku prihatin melihat banyak masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam utang berbunga tinggi. Menurutnya pendapatan yang tidak menentu membuat sebagian warga terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan mendesak. Ia menjelaskan kebutuhan tersebut antara lain untuk membiayai pendidikan dan pengobatan anggota keluarga. Namun rendahnya literasi keuangan membuat sebagian masyarakat memilih meminjam kepada lintah darat dengan bunga yang tinggi. Kondisi tersebut menurut Prabowo justru semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain ia menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara masyarakat kecil dan pelaku usaha. Menurut Prabowo, pelaku usaha dapat memperoleh restrukturisasi atau penghapusan utang dari lembaga keuangan. Sementara itu masyarakat kecil tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut. Karena itu ia menilai koperasi simpan pinjam di setiap desa dapat menjadi solusi. Melalui koperasi masyarakat diharapkan memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau. Prabowo mengatakan berbagai pengalaman tersebut mendorong pemerintah membentuk program KDKMP. Ia berharap koperasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu mereka terbebas dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. Selain menjadi sarana pembiayaan, Prabowo berharap KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai saluran distribusi berbagai barang bersubsidi. Menurutnya mekanisme tersebut akan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya cocok kok saduniaan nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak mengengi nah keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cocok-cocok nang ada ditarakan nang saduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Pulau Jawa. Peninjauan dilakukan usai Wapres mengunjungi tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar, Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Tol Prosiwangi nantinya akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Banyuwangi sebagai akses menuju Pulau Bali. Direktur Utama PT Jasa Marga, Rifan Purwantono, menjelaskan pembangunan tol Prosiwangi ruas Gending Besuki sepanjang 49,7 km telah mencapai progres konstruksi 100% sejak April 2006. Saat ini proyek tersebut memasuki tahapan uji layak fungsi dan operasi atau UFO sebelum dapat dioperasikan secara komersial. Menurut Wapres, Wapres mengapresiasi penyelesaian konstruksi yang telah mencapai 100% dan berharap proses perizinan operasional dapat segera diselesaikan sehingga ruas tol tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, Wapres juga memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan konektivitas menuju Banyuwangi, salah satunya melalui alternatif jalur yang melewati Bondowoso dan Jember untuk mendukung aktivitas ekonomi kawasan. Tol Prosiwangi ruas Gending Besuki ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua 2026 atau menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru. Kehadiran ruas tol tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik di kawasan timur Jawa Timur. Sebelumnya, ruas tol tersebut sempat difungsikan tanpa tarif pada 14 Maret hingga April 2026 untuk mendukung arus mudik dan balik lebaran. Selama masa fungsional, waktu tempuh dari Probolinggo menuju Besuki berkurang dari sekitar 2 jam melalui jalur Pantura menjadi sekitar 1 jam 15 menit. Apabila seluruh tahapan pembangunan tol Prosiwangi selesai, waktu perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi diperkirakan dapat dipangkas dari sekitar 5 jam menjadi sekitar 3 jam. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Mangganang Ading, vokal atau yang dinyanyikan oleh Yuldi, menjadi lagu penutup dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 ada

Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan

0: tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencetak sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match for both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

0: kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelmi. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak, lagi dengan jersey Kelmi juga kan. Kita bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuka

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Adi Karafardi dengan kisah tanpa pisah. Pendengar baru saja menemani ruang dengan Anda, dan juga di belakangnya tadi kita ikuti bersama untuk dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan informasi selanjutnya pendengar, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Wirdiantini menghimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN, khususnya yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Himbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/257/M.KT.02/2006 yang diterbitkan pada Jumat. Melalui surat itu, instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Meski demikian, Rini menegaskan penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia berharap pengaturan fleksibilitas kerja dapat memberi ruang bagi ASN untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Rini menjelaskan kebijakan tersebut juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, dan hal ini diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya gerakan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan cara menurun sih biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mengapresiasi keberhasilan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen. Kawasan tersebut dinilai mampu mendukung swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan Darori saat menghadiri kegiatan panen di BUBK Kebumen pada Sabtu 11 Juli 2026. Menurutnya kawasan budidaya tersebut telah menunjukkan produktivitas tinggi dan mampu menjangkau pasar ekspor. Hasil produksi BUBK Kebumen tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga diekspor hingga Amerika Serikat. Keberadaan kawasan tersebut turut memberikan manfaat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa sekitar. Ia mengatakan pembangunan BUBK Kebumen sejak awal mendapatkan dukungan dari Komisi 4 DPR RI. Pengembangan kawasan tersebut sebelumnya sempat menghadapi keraguan sebelum dilakukan peninjauan langsung oleh Komisi 4. Setelah peninjauan, kawasan tersebut dinilai layak sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan. Keberhasilan BUBK Kebumen kini dinilai menunjukkan potensi pengembangan kawasan budidaya udang modern. Menurutnya budidaya udang berbasis kawasan mampu meningkatkan produksi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia berharap BUBK Kebumen terus dijaga dan dikembangkan sebagai aset strategis sektor perikanan nasional. Darori berharap pengembangan budidaya udang berbasis kawasan terus meningkatkan produksi perikanan nasional. Program tersebut juga diharapkan memperkuat swasembada pangan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda pendengar untuk tidak melewatkan berita Baguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. Audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Regita Bayu. Inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, 9 bulan seringkali dianggap waktu yang singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa.
1: Jadi orang sarana itu ternyata juga jadi hit.

0: Baik, pendengar, nampaknya terjadi suatu kendala teknis dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana Korlakar Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana.
1: Kendala kami memang di lapangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak.
2: Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran atau Relawan Bencana Kota Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana. Koordinator lapangan Korlap Korlakar Tarakan Rudiansyah mengatakan Korlakar saat ini minim peralatan penunjang seperti tidak adanya mobil pemadam kebakaran dan beberapa peralatan pertolongan lainnya. Dijelaskan Rudi, peralatan yang ada hanya 6 unit mesin fire pump. Oleh karenanya, Korlakar yang merupakan organisasi sukarelawan, ia berharap ada bantuan dari pihak lain untuk membantu memenuhi kekurangan sarana maupun prasarana.
1: Kendala kami memang di lapangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak. Karena pernah dulu kejadian yang di Pasar Batu kan, Pasar Lingkas itu. Ada yang depan masjid juga. Itu kami pakai air popil, Pak. Popilnya warga. Kami taruh mesin kami di atas, baru kami spot pakai nozzle, Pak. Ada mobil, Pak. Mobil semi ambulan kami, Pak. Bagaimana, siapa tahu ada spot dengan ini kami ikut begini, siapa tahu ada hatinya membantu relawan kami kan.
2: Dijelaskan Rudi, saat ini Korlakar Tarakan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Untuk diketahui, Korlakar Tarakan adalah kelompok relawan sosial kemanusiaan aktif di Kota Tarakan. Mereka bergerak dalam berbagai penanganan darurat seperti penanganan kebakaran hingga sering mengadakan aksi nyata seperti bersih-bersih lingkungan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sakit hati karena diminta pulang, seorang pria berinisial AD nekat menusuk rekannya dengan sebilah badik saat sedang pesta minuman keras oplosan di kawasan Pantai Amal, Tarakan Timur. Berkat penyelidikan cepat, pihak kepolisian berhasil membekuk pelaku di area perbukitan hanya berselang beberapa jam setelah kejadian.
3: Adapun motif sementara diduga karena pelaku sakit hati akibat korban dianggap mencampuri urusan rumah tangganya.
4: Pelarian seorang pria berinisial AD usai diduga melakukan penikaman terhadap rekannya di kawasan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur hanya berlangsung dalam hitungan jam. Pelaku berhasil dibekuk aparat gabungan saat bersembunyi di kawasan perbukitan Pantai Amal. Kapolres Tarakan AKBP Rinsya Putra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan cepat yang dilakukan unit Resmob Satreskrim Polres Tarakan bersama unit Reskrim Polsek Tarakan Timur dan personil Kasubsektor Pantai Amal saat setelah kejadian menerima laporan itu. Rusli menjelaskan, peristiwa bermula saat pelaku, korban, dan beberapa rekannya mengkonsumsi minuman keras oplosan di kawasan Pantai Amal. Perselisihan terjadi setelah korban meminta pelaku pulang mengikuti permintaan istrinya. Merasa tersinggung dengan ucapan korban, pelaku kemudian meninggalkan lokasi untuk mengambil sebilah badik. Tak lama berselang, pelaku kembali dan diduga langsung menusuk korban satu kali pada bagian rusuk kanan sebelum melarikan diri.
3: Kejadian berawal saat pelaku, korban, dan beberapa rekannya mengkonsumsi minuman keras oplosan. Kemudian terjadi perselisihan setelah korban menyuruh pelaku pulang mengikuti permintaan istrinya. Merasa tersinggung, pelaku pulang mengambil sebilah badi, kemudian kembali ke lokasi dan menusuk korban satu kali pada bagian rusuk kanan. Setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di kawasan perbukitan Pantai Amal. Berkat penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku berinisial AD pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WITA tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik beserta sarungnya serta pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Adapun motif sementara diduga karena pelaku sakit hati akibat korban dianggap mencampuri urusan rumah tangganya.
4: Lanjut Rusli, dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga nekat melakukan penyerangan karena sakit hati. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami motif dan keterangan para pihak yang terlibat. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik lengkap dengan sarungnya serta pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Tarakan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Rusli pun mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan maupun membawa senjata tajam tanpa hak karena berpotensi memicu terjadinya tindak pidana. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut tahun ajaran baru, PT Medco UNP Tarakan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat melalui aksi nyata di bidang pendidikan.
5: Ini kan tahun ajaran baru besok.

0: pendengar dan pemirsa Tuntas, sudah berita Baguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter. Pesta Mirasoplosan berujung penikaman di Pantai Amal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian berita Baguntaka.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi lagu pembuka di Pro Dangdut kita siang hari ini dari Anggun Pramudita dengan Carmilla ya. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam setengah hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut. Bagi Anda yang mungkin ingin request ataupun mampir di live-nya RRI Pro 1 Tarakan dalam Pro Dangdut ini, langsung aja ke TikTok di RRI Tarakan ya. Di sana kita akan baca-bacakan komen-komen Anda, request-request Anda, dan juga tentunya salam-salam yang mungkin Anda ingin sampaikan ya. Dan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, langsung saja lagu dari Anita Kaca dengan Teman. Makan Teman. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah Kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Sakit kala perutku kepala terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Roma Irama dengan Ku Sayang Padamu. Mendengar telah menemani ruang dengar Anda di program Dut kita pada siang hari ini, dan kita menuju informasi di mana dunia hiburan tanah air ya kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor yaitu Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2006. Pemilik nama lengkap Simpson Rara Meha Ngadang dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, dan kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian yaitu Abdel Ahrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdel menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Abdel dan Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdel dan Temon Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Ucapan duka juga datang dari sejumlah rekan artis lainnya. Komedian Bopa Castello menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Temon yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Hal serupa juga disampaikan oleh aktris dan presenter Señorita. Ia turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Karya Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nama Temon mulai dikenal luas setelah tampil dalam sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar. Sejak saat itu, ia aktif membintangi berbagai program komedi, serial televisi, hingga layar lebar. Gaya komedinya yang khas membuat Temon memiliki tempat tersendiri di hati penonton Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia hiburan tanah air. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id ya. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Camelia Malik dengan Rindu Berat.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Pro Dangdut tentunya. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu tadi dari Dua Racun dengan Cek Bahlul menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita coba menuju ke informasi yang berikutnya, yaitu mengenai 5 film bertema petualangan ya, tentunya film Indonesia. Mengisi waktu luang saat santai tentunya tidak harus dilakukan dengan bepergian ke luar rumah. Menonton film Indonesia bertema petualangan tak kalah menarik karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan, hingga keindahan alam. Selain menghadirkan cerita yang menghibur, film-film ini kaya akan motivasi dan makna kehidupan. Dan ini dia 5 rekomendasi film petualangan Indonesia yang layak masuk daftar tontonan ya. Yang pertama ada film 5 senti di tahun 2012. Kemudian ada petualangan Serina di tahun 2000. Kemudian ada film Aruna dan Lidahnya di tahun 2018. Dan juga Laskar Pelangi di tahun 2008. Serta Susah Sinyal di tahun 2017. Untuk film 5 senti merupakan film petualangan yang paling populer. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Kemudian ada film petualangan Serina yang tentunya sangat-sangat legendaris ya. Untuk film musikal mengikuti kisah Serina dan Sadam yang diperankan oleh Derby Romero yang berpetualangan saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Ingat banget nih waktu dulu masih kecil nonton petualangan Serina tuh kayak seru gitu ya. Dan berikutnya ada film Aruna dan Lidahnya. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan oleh Dian Sastro bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Di sela-sela pekerjaan mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kain budaya Nusantara. Melalui Aruna dan sahabatnya menonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera. Film ini mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia. Kemudian ada juga Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi tentunya film yang sangat inspiratif mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Adaptasi novel Andre Hirata ini memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi harapan dan juga mimpi. Kemudian ada film Susah Sinyal. Susah Sinyal menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film diperankan oleh Adinia Wiraswati, kemudian ada juga Aurora Ribeiro melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa ini juga perkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar yang hangat dan juga apik. Nah, itu dia pendengar, informasi dan juga rekomendasi ya, film petualangan Indonesia yang cocok ditonton ketika waktu luang. Tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Aida Saskia dengan SKSD.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dan tadi sudah ada lagu dari Jihan Audi dengan Banyu Langit, ya, lagu yang dipopulerkan oleh Didi Kempot, ya. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, ya, di mana aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional, ya. Ada 6 nih. Yang pertama ada Laura Basuki. Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan tersebut di

Sasarto Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi, beragam karakter berhasil diperankannya secara meyakinkan di layar lebar. Di tahun 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Penghargaan itu diberikan berkat perannya sebagai BJ Habibie dalam film Rudy Habibie. Kemudian ada Joe Taslim, yang dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman internasional. Ia membintangi sejumlah film populer termasuk Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Di tahun 2016, Joe menerima penghargaan Best Avant Star Award di Korea Selatan. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Kemudian ada Lukman Sardi. Lukman Sardi dikenal sebagai aktor yang mampu merankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprahnya di perfilman Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Di tahun 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Penghargaan tersebut diberikan atas penampilan dalam film 27 Step of May. Kemudian yang terakhir, pemeran Ada Apa Dengan Cinta, ya, Dian Sastrowardoyo, yang dikenal sebagai aktris yang berhasil merankan berbagai karakter di layar lebar, kemampuan aktingnya membawa meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Pernah meraih penghargaan Best Actress di film Asia du Ville, Perancis. Ia juga menerima penghargaan serupa pada film atau Festival Film Internasional Singapura di tahun 2002. Prestasi yang mereka tunjukkan, kualitas aktor Indonesia mampu bersaing di panggung perfilman dunia, dan penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi sineas Indonesia untuk terus menghasilkan karya berkelas internasional.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capverde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Iya pendengar, lagu dari Irma Darmawangsa dengan Geol Geol telah menjadi lagu penutup dalam produk beat kita di siang hari ini, mengantarkan saya juga untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan kami Eri yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Baik pendengar di Marban berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan karena informasi dan inspirasi. Lagu dari Emil S. Praja, Pesona, sudah kita hadirkan untuk Anda di Tarakan sore ini. Kami juga akan hadirkan informasi hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, informasi kali ini kami hadirkan dari RRI.co.id, yaitu mengenai pemerintah izinkan koperasi mengelola pertambangan hingga industri kelapa sawit. Pemerintah memperluas peran dari koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi dapat mengelola sektor strategis. Kini koperasi dapat mengelola sektor tambang, sumur minyak rakyat, kemudian energi, hingga mendirikan industri kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 12 Juli 2026. Menteri Ferry mengatakan pihaknya akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang merupakan koperasi unit Desa Sejahtera. Peresmian dijadwalkan akan digelar bulan Agustus 2026. Ferry juga mengundang Presiden Prabowo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Sembur Laut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau. Kemudian juga ia menambahkan akan terbit undang-undang perkoperasian yang baru yang menjadi payung hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia. Selama ini kegiatan koperasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ferry juga menegaskan pihaknya akan menjadi garda terdepan untuk mengimplementasikan gagasan besar Presiden Prabowo, yaitu kepala negara ingin koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Informasi Anda, informasi sore hari ini kami hadirkan untuk Anda. Lagu berikutnya dari Hedi Yunus dan Ning Baizura, Antara Kita.

Pendengar, satu lagu dari Gamaliel Audrey Cantika Cinta membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan DPR membantah menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan percepatan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Dari rri.co.id, pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah kabar yang menyebut parlemen menolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, dan menurutnya DPR saat ini membahas RUU perampasan aset dengan cepat seperti menggunakan mesin turbo. Ia menegaskan Komisi 3 DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset dan proses penyusunannya terus dipercepat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia memastikan pembentukan regulasi RUU perampasan aset tersebut tetap menjadi prioritas Komisi 3 DPR. Pembahasan akan terus dilanjutkan hingga menghasilkan aturan yang komprehensif. Disampaikan oleh Habibur Rahman pada Senin, ya, Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan menghadirkan pakar serta perwakilan mahasiswa. Forum tersebut digelar untuk menyerap berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset. Habibur Rahman juga mengungkapkan hingga kini sebanyak 24 elemen masyarakat telah diundang dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Dan dalam sisa masa sidang, Komisi 3 juga akan menghadirkan 8 narasumber tambahan termasuk dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, dan menurutnya pembahasan RUU perampasan aset membutuhkan waktu karena mengatur hal yang benar-benar baru dalam sistem hukum Indonesia. Informasi untuk Anda mendengar di Tarakan sore ini.

0: Habis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Ya, satu lagu dari kelompok Armada dengan Awas Jatuh Cinta, lagu yang populer di tahun 2020 sudah kita dengarkan di sore hari ini. Mendengar informasi kami kembali hadirkan untuk Anda, yaitu dari dalam negeri mengenai Indonesia menjajaki kerjasama industri perkapalan dengan Rusia. Ya, mendengar, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia, ini dalam memperkuat kapasitas industri maritim nasional. Kerjasama ini mencakup investasi, alih teknologi, pengembangan SDM, kolaborasi produksi, serta memperluas akses pasar ASEAN. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ya, saat menghadiri forum Building Indonesian Rusia ya, ini ada di Rusia pada Rabu 8 Juli 2026. Ia menyampaikan bahwa kerjasama tersebut mencakup investasi, alih teknologi, dan lainnya. Forum tersebut mempertemukan Asosiasi Perkapalan Indonesia dengan perusahaan galangan kapal Rusia. Forum juga membahas peluang investasi, alih teknologi, SDM, dan produksi bersama, juga bisnis yang dilakukan dalam pengembangan teknologi. Penyelenggaraan forum merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU kerjasama perkapalan Indonesia-Rusia pada Desember 2025. Kesepakatan tersebut menjadi dasar kolaborasi pembangunan kapal, teknologi maritim, rekayasa kelautan, pengembangan SDM, dan juga investasi industri. Indonesia memandang kerjasama industri perkapalan dengan Rusia sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri maritim nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan besar industri perkapalan untuk logistik, transportasi, perikanan, energi lepas pantai, dan juga pemerataan ekonomi. Informasi untuk Anda pendengar sore ini dari rri.co.id.

Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya,

0: yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Satu lagu dari Hello dengan Mega dengan satu lagu berjudul Pilihan Hati membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kami kembali hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Kemendikdasmen RI menyoroti tentang MPLS di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pemerintah menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di PAUD harus tetap berpegang pada prinsip belajar sambil bermain. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Fajar Riza Ul Haq. Dan menurutnya, MPLS di tingkat pendidikan PAUD menekankan aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar. Hal itu disampaikan Fajar usai meninjau pelaksanaan MPLS 2026 di SMA Lab School Kebayoran, Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, pelaksanaan MPLS di PAUD diserahkan kepada pengelola masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan kegiatan yang dilaksanakan tetap harus menyesuaikan karakteristik perkembangan anak usia dini. Ia pun mengimbau agar satuan PAUD tidak mengadopsi pola pembelajaran yang terlalu akademis. Dan dalam kesempatan yang sama, Wamendikdasmen ini juga menegaskan sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Ia juga mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan ekosistem pembelajaran yang ramah, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Informasi mendengar untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id. Lagu berikutnya dari Hedi Yunus, kami hadirkan dengan judul Jika.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Widuri dengan penyanyi Delon ya, yang dirilis tahun 2015, sudah kita dengarkan bersama di Tarakan Sore ini. Dan lagu ini juga lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Bob Tutupoli pada tahun 1977. Lagu dan informasi masih menemani Anda di sore ini. Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan pemerintah menyiapkan kredit akur untuk alumni KUR. Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni, kredit usaha rakyat atau KUR, atau disingkat AKUR ya. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan dari debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting ya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Karena itu pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 miliar hingga 2 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dalam jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Calon penerima AKUR ini harus ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang layak dikembangkan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan memiliki pembukuan keuangan NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usaha minimal 4 tahun. Program ini juga mensyaratkan adanya kebutuhan modal untuk ekspansi usaha. Dan menurut Loto, kehadiran AKUR ini diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas setelah menyelesaikan masa pembiayaan melalui KUR. Informasi untuk Anda mendengar sore hari ini dari rri.co.id.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan Stasiun Relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Baik pendengar di mana pun anda berada, satu lagu dari kelompok BIP ya, dengan 1000 puisi sudah kita dengarkan bersama di sore hari ini, mengantarkan ke pukul 3 ke menit 35 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kembali informasi kami hadirkan untuk anda pendengar, yaitu mengenai Kementerian Kebudayaan Kemendikbud menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metanduno ini Sulawesi Tenggara sebagai cagar budaya peringkat nasional. Seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Senin 13 Juli 2026. Ia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, kemudian pemerintah desa Liang Kabori dan pemangku adat, termasuk peneliti, komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut. Melalui penetapan status ini, ia menilai Indonesia kembali membuka babak baru, ya, babak yang krusial dalam sejarah umat manusia, sebab situs tersebut menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia. Ia juga mengungkapkan situs Liang Metanduno ini menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi internasional. Penelitian melibatkan perguruan tinggi dalam negeri bersama Griffin University Australia serta Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026. Ia menjelaskan pengujian saintifik menggunakan laser ablation, ini uranium, membuktikan bahwa bidang pigmen visual purba di gua tersebut memiliki usia dan ukurannya mencapai 14 cm x 10 cm dengan usia sedikitnya 67.800 tahun berdasarkan hasil penelitian tersebut. Dan temuan ini sekaligus memecahkan rekor dunia sebelumnya yang berada di Liang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan dengan usia 51.200 tahun, situs itu menjadi yang tertua berdasarkan penelitian terbaru para arkeolog internasional tersebut hingga kini. Informasi untuk anda mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Bunga Citra Lestari dengan Jangan Gila.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Aditya Sofyan ya, Memilihmu, sudah kita nikmati di sore hari ini. Dan sebelum kita bergabung dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang menyajikan informasi berjaringan sekornus 8 Kalimantan, kami akan hadirkan kembali informasi yaitu terkait dengan Komisi 5 DPR ini menyoroti pelaksanaan ramcek bus yang dinilai masih administratif. Komisi 5 DPR RI menyoroti pelaksanaan ramcek bus yang dinilai belum berjalan optimal. Temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak di Terminal Lui Panjang, Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan pemeriksaan ramcek masih lebih banyak berfokus pada administrasi. Dan menurutnya pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik kendaraan perlu lebih dioptimalkan. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih didominasi pengecekan masa berlaku STNK, KIR, dan juga dokumen administrasi lainnya. Padahal aspek teknis kendaraan juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan penumpang. Saiful menilai pelaksanaan ramcek di berbagai daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu ia meminta Dijen Perhubungan Darat menjelaskan apakah mekanisme pemeriksaan yang berjalan saat ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Disampaikan pula bahwa Komisi 5 DPR RI berharap pelaksanaan ramcek terus diperkuat melalui pemeriksaan teknis yang lebih komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat sekaligus mencegah kecelakaan lalu lintas. Informasi untuk Anda mendengar sore ini dari rri.co.id.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan informasi berjaringan Sekorwil Nusantara 8 Kalimantan dalam lintas Banjar Nusantaraya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjir Nusantara ya. Siaran berjaringan Kereta Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari Senin 13 Juli 2006. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjir Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjir Sentaya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
1: Iya, gimana kabarnya Amin Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, luar biasa, kabar kita sehat dan semangat. Untuk cuaca sendiri Ria Arda cetar ini di siang sampai sorenya Ria Arda. Bagaimana di Samarinda?
1: Sama, cukup merata berarti rekan Amin ya.
0: Betul, Ria Arda.
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita, rekan Amin?
0: Baik, Ria Arda dari Kota Palangkaraya terkait pesona Subang Opes hari dalam rangka jadi Kota Palangkaraya, Ria Arda.
1: Silakan, rekan Amin, informasi lengkapnya untuk lintas banjir secara sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, sore hari ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Festival Subangau dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memungkau. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Subangau Fest di kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai sebagai rangkaian Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Subangau Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
3: Hari ini kita membuka Pesona Subangau Festival ya, Pesona Subangau Fest yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin, berbagai kegiatan mulai dari bagi sosial dan sebagainya, olahraga, kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi kerjasama dengan KSBM Kota Palangkaraya. Kita bertempat di Pelabuhan Karang Bengkalai, Karang Bengkirai ya, wisata air hitam.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
4: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
2: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
5: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
2: Pemerintah juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Subangau Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Ya, demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Ria di RRI Samarinda.
1: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, dan sekarang Anda kami ajak ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini rekan saya rekan Heri. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore Ria.
0: Ya, gimana Tarakan sore hari ini cuacanya?
1: Cuaca rekan Tarakan Heri? Lagi mendung ya di Bumi Pagutaka.
0: Lagi mendung.
1: Ya.
0: Baik. Informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini rekan Heri?
1: Ya, dari Tarakan ada informasi terkait dengan keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ini memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter.
0: Baik, Heri silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, 9 bulan sering dianggap waktu yang sangat singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerja sama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Jumat pekan lalu, bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Suasana haru dan decak kagum tak henti-hentinya mengalir dari para tamu undangan saat melihat anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini tampil dengan penuh percaya diri. Mereka menari, membaca puisi, menunjukkan ketangkasan atraksi baris berbaris hingga menyanyi dalam paduan suara. Yang paling memukau, beberapa siswa dengan lancar menyampaikan pidato dalam 4 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, hingga bahasa daerah Tidung. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak instan yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban ya. Kalian kan ikut waktu disini dulu ya.
4: Iya.
2: Kan yang cuma camping itu sekarang berani bicara di depan. Berani ke panggung itu gak gampang ya. Soal ilmunya atau apa nanti lah. Tapi kan di sini ini kan dia komprehensif. Atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar di hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
5: Kehidupan mereka nantinya. Jadi orang tua berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada oleh keluarganya untuk berperjuangan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Ada silat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
3: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH, bukan melalui pendaftaran umum. Transformasi SRT 59 Tarakan menjadi bukti nyata bahwa jika diberikan fasilitas, gizi, dan lingkungan yang tepat, anak-anak dari kalangan paling bawah sekalipun mampu berdiri tegak dan berprestasi setara dengan yang lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian laporan reporter Muhammad Rajab Syah, dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara ya, yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin untuk saat ini rekan Faiza?
1: Cuacanya panas tapi bersahabat Ria.
0: Iya, berarti cukup merata ya untuk wilayah Kalimantan rekan Faiza.
1: Betul Ria.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kejadian karhutlah meningkat di Banjarbaru, Ria.
0: Baik, Faiza, silakan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Di Karuran Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemerintah
3: Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Walaupun yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karuran Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemerintah bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landa Sandi dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
3: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
4: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Demikian Ria Arda, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi. Ya, informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan? Baik, silakan informasinya rekan Rusdi.
1: Hasil panen buah durian lokal di Pulau Nunukan tahun ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus menyeberang ke Pulau Sebatik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Mimin Muslimin.
2: Jika selama ini masyarakat Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, di tahun ini sudah berbeda karena buah durian lokal sudah melimpah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian Rahman, petani Nunukan yang telah membudidayakan buah durian sejak 10 tahun lalu, kini sudah dapat menikmati panen raya sejak Mei lalu. Puncak panen pada bulan Juli ini, dan diprediksi akan terus berlangsung hingga September 2026 mendatang. Saat ini durian asal Sebatik terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Nunukan karena produksi buah durian lokal yang sudah melimpah.
3: Durian lokal kita di sini kan sebenarnya apa yang ditanam, paritasnya ditanam di luar itu sebenarnya sudah ditanam, dikembangkan di kita. Kalau dulu-dulu kan kita lebih berkiblat ke Sebatik. Jika ada musim durian itu kita ke Sebatik rame-rame. Tetapi saat ini sepertinya durian ini merata.
2: Varietas unggulan lain seperti Musang King, Tembaga dan Montong juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Namun Rahman menyebut serapan varietas premium ini masih terkendala segmentasi pasar karena lingkungan Pulau Nunukan. Pulau Nunukan sendiri memiliki varietas durian premium lokal yang sudah dikenal, yaitu durian Selisun milik warga setempat bernama Ahmad Amir. Kualitas durian Selisun memiliki ciri visual warna daging yang kuning pekat, bertekstur legit, serta sensasi rasa manis yang berujung pahit di ujung lidah.
3: RM Garden Samarinda itu sudah menerapkan durian dari Selisun. Salah satu durian unggulan itu di Selisun sudah dikembangkan di penangkaran durian di Samarinda itu orang BPP. Itu sudah menghasilkan buah di sana.
2: Karena keunggulannya, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di penangkaran RM Garden Samarinda. Dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita lintas Bandar Sentara, kita ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Laporan selengkapnya disampaikan Fani Guntur.
1: Ini ada wajah-wajah ibu guru. Udah kenal belum nama ibunya siapa?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
2: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana prasarana yang ada di sekolah, visi misi dan lain-lain.
0: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
3: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Ramah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
0: Di balik luar pagar sekolah, orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin, mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anak yang berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
4: Hebat, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan, ya saya dukung. Alhamdulillah, semua berjalan lancar.
0: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan. Dan pendengar, laporan reporter Fani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari

0: dengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini pendengar kami hadirkan dari luar negeri, yaitu terkait dengan korban gempa Venezuela mencapai 4.490 orang meninggal dunia dan ribuan warga masih mengungsi. Jumlah korban meninggal dunia di akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah. Dan hari Minggu 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, ya ini mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip kantor berita Kinhua, Rodriguez juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, sehingga upaya tanggap darurat masih terus dilakukan. Dan mendengar, sebanyak 31.837 personil dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan hingga pemulihan wilayah terdampak. Operasi tersebut juga mencatat dukungan dari 2.422 personil penyelamat internasional. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi aktivis seismik ya. Sejak dua gempa kuat mengguncang negara itu pada 24 Juni lalu, pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Pemerintah Venezuela terus mengintensifkan penanganan darurat sembari memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau para penyintas yang masih berada di lokasi-lokasi terdampak. Informasi mendengar sore hari ini dari rri.co.id.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik, mendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Dava ya, dengan Jalan Terbaik, lagu pop yang terakhir yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan rangkaian lagu Islami sebelum kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al."

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Misyari Rasyid Al-Fasi yang akan membacakan surah At-Tur sebelum kita dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Dan untuk Anda yang malam hari ini ya masih menyatu bersama kami, kami akan temani dengan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi. Masih bersama kami, Pro 1 Tarakan.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan TNI Angkatan Laut mengirim KRI hingga Kopaska ke Rusia ikut latihan tempur. TNI Angkatan Laut mengirimkan kapal perang, helikopter, pasukan khusus hingga tim medis ke Vladivostok, Rusia, guna mengikuti latihan tempur bersama Indonesia-Rusia dalam ajang Oruda 2026. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI, Tunggul mengatakan sejumlah unsur terbaik TNI AL diterjunkan dalam latihan internasional tersebut, termasuk KRI 1 I Gusti Ngurah Rai, yaitu 332. Disampaikan pula bahwa keikutsertaan TNI AL merupakan kelanjutan dari latihan bersama Oruda yang sebelumnya digelar di Laut Jawa pada 2024. Selain meningkatkan kemampuan tempur prajurit, latihan itu juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan militer dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia. Ia berharap partisipasi TNI AL dalam Oruda 2026 dapat semakin memperkuat kemitraan dengan Angkatan Laut Rusia, sekaligus membawa nama baik Indonesia di forum latihan militer internasional. Pendengar, saat ini KRI I Gusti Ngurah Rai 332 beserta seluruh personil pendukung masih dalam pelayaran menuju Vladivostok untuk mengikuti rangkaian latihan. Dan Oruda 2026 merupakan latihan bersama tingkat internasional yang berlangsung pada 7 Juli hingga 18 Agustus 2026 serta melibatkan unsur militer dari Indonesia dan Rusia. Informasi malam hari ini mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Putri Ayu dengan Tak Punya Hati.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimo edisi Senin 13 Juli 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, kita akan mulai dengan berita pertama. Beberapa titik sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di Desa Belayan Malinau Utara. Ketinggian air bervariasi dan aktivitas masyarakat atau warga menjadi lumpuh. Berikut laporan selengkapnya.
2: Banjir merendam pemukiman warga di Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Senin 13 Juli 2026, dini hari. Banjir dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Semendurut dan Sungai Sembuak meluap sekitar pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Luapan air melumpuhkan aktivitas warga Belayan dan sekitarnya yang terdampak. Ketinggian air bervariasi, bahkan sebagian mencapai 2 meter, sehingga sejumlah warga harus dievakuasi. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, bersama jajaran pemerintah daerah meninjau lokasi banjir pada pagi harinya untuk memastikan percepatan penanganan lapangan bagi warga terdampak. Wempi menjelaskan luapan air di beberapa titik yang bertemu dengan pasang air laut memperparah banjir.
3: Ada beberapa titik sungai yang bertemu juga dengan pasang yang dari laut sehingga terjadi banjir secara khusus yang meluap di Desa Belayan ini. Ya. Kami pagi hari ini langsung menuju ke tempat ini memastikan keselamatan masyarakat, ya, fasilitas air bersihnya, ya, termasuk distribusi PLN-nya itu bisa dikendalikan dengan baik, ya, disalurkan dengan baik, karena memang situasi seperti ini masyarakat sangat butuhkan percepatan pelayanan.
2: Ia mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat cuaca masih mendung dengan potensi hujan susulan yang dikhawatirkan menambah debit air. Hingga berita ini diturunkan, kondisi air di lokasi banjir pun belum surut pada siang harinya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hadiri perayaan Waisak Bupati Malinau tekankan pentingnya merawat toleransi dan kerukunan umat beragama. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ketua Pengurus Daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magabudi Provinsi Kalimantan Utara Pandita Muda PMD Hyang Adi Chandra SIPMM mengapresiasi pelaksanaan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE di Kabupaten Malinau. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sangat baik dengan persiapan yang matang dan pelayanan yang memuaskan. Pernyataan tersebut disampaikan Hyang Adi Chandra saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang digelar di ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Hyang Adi Chandra mengatakan panitia bersama seluruh pihak yang terlibat mampu bekerja sama dengan baik sehingga para tamu dari luar daerah merasa nyaman selama mengikuti kegiatan. Proses perayaan Trisuci Waisak ini dinilai sangat luar biasa.
5: Menurut saya sungguh sangat luar biasa dan persiapannya juga sudah cukup. Mereka bekerja bahu-membahu dan kami yang dari luar daerah Malinau juga merasa sangat puas dengan pelayanan maupun acara-acara yang disajikan. Yang paling berkesan, ya ini acara puncaknya hari malam ini. Ini luar biasa meriahnya dan didukung oleh banyak teman-teman dari luar daerah juga. Gulungan sendiri mendatangkan lebih 100 orang, dari Tarakan 50-an orang, dari Nunukan 20-an orang. Terus yang istimewa lagi, yang tidak masuk di Kaltara, Berau pun mengirim utusannya untuk mengikuti. Jadi nyaris menurut saya sempurna lah menurut ukuran kami. Ya sampai saat ini paling ramai.
4: Sementara itu, Warsito SAG selaku pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi mengapresiasi atas terlaksananya seluruh proses rangkaian kegiatan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 ini dengan baik di Kabupaten Malinau.
6: Kesan yang saya dapatkan bahwa support dari pemerintah sangat memberikan apresiasi tertinggi, apalagi dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi idola, menjadi semangat untuk membuat kita tidak menjadi lemah atau patah semangat, tetapi kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Ini hambatan yang harus kita potong, kita berikan support semangat untuk menjalankan Waisak yang lebih baik lagi ke depannya, dan memberikan support-support semangat ini untuk ke depan.
4: Dalam perayaan Sanipata Trisuci Waisak tahun ini, Bupati Malinau, Pejabat Forkopimda Malinau, serta sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah dan paguyuban juga hadir.

0: Mendengar hari pertama sekolah, antusias orang tua warnai awal tahun ajaran baru di Malinau. Berikut laporan selengkapnya.
1: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Malinau pada Senin 13 Juli 2026. Setelah menikmati libur panjang sejak pertengahan Juni lalu, ribuan peserta didik kembali memulai aktivitas belajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Pemandangan paling mencolok terlihat di jenjang PAUD dan sekolah dasar ketika para orang tua setia mendampingi anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Bagi sebagian anak, hari pertama menjadi pengalaman baru yang bercampur antara rasa penasaran, semangat, dan gugup saat berpisah dengan orang tua untuk pertama kalinya. Salah seorang wali murid kelas 1 SD di Malinau, Astuti, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantar putrinya di hari pertama sekolah untuk memberikan dukungan.
2: Hari pertama sekolah tentunya menjadi momen yang penting. Saya ingin mengantar langsung supaya anak lebih tenang dan semangat saat masuk kelas. Harapannya dia bisa cepat beradaptasi, senang belajar, dan semakin percaya diri.
1: Awal tahun ajaran ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian sistem penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memulai kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan.
3: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya. Sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Itu baik itu TK-nya sama tanggal 13 Juli. Kemudian pelaksanaan integrasi dan tanda kutip peserta didik di sekolah itu Juli sampai Agustus 2026.
1: Menurutnya hari pertama sekolah bukan sekedar dimulainya kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjadi momen bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, guru maupun teman sekelas, terutama bagi murid yang baru memasuki jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan perhatian khusus terhadap momentum tersebut dengan mengimbau aparatur sipil negara untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Malinau tentang dukungan penguatan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara pada hari pertama masuk sekolah yang ditetapkan pada 10 Juli 2026. Melalui kebijakan itu, ASN diberikan kesempatan untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas kedinasan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita terakhir kita pada malam hari ini, Ketua Mega Budi Kaltara terkesan dengan perayaan Samipata Waisak Trisuci Waisak 2570 daerah di Malinau yang dinilai sangat sempurna. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bupati Malinau Wempi Wemawa mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun 2026 di ruang tebengang kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Bupati Malinau berharap peringatan Waisak menjadi momentum memperkuat keimanan, memperdalam penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Raya Waisak seperti kebijaksanaan, kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap Ketua Pengurus Daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi Provinsi Kalimantan Utara, Pandita Muda PMD Hiang Adi Chandra, SIPMM, mengapresiasi pelaksanaan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE di Kabupaten Malinau. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sangat baik dengan persiapan yang matang dan pelayanan yang memuaskan. Pernyataan tersebut disampaikan Hiang Adi Chandra saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang digelar di ruang tebengang kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Hiang Adichandra mengatakan panitia bersama seluruh pihak yang terlibat mampu bekerja sama dengan baik sehingga para tamu dari luar daerah merasa nyaman selama mengikuti kegiatan. Proses perayaan Trisuci Waisak ini dinilai sangat luar biasa.
5: Menurut saya sangat luar biasa dan persiapannya juga sudah cukup. Mereka bekerja bahu-membahu dan kami yang dari luar daerah Malinau juga merasa sangat puas dengan pelayanan maupun acara-acara yang disajikan. Yang paling berkesan, ya ini acara puncaknya hari malam ini. Ini luar biasa meriahnya dan didukung oleh banyak teman-teman dari luar daerah juga. Gulungan sendiri mendatangkan lebih 100 orang, dari Tarakan 50-an orang, dari Nunukan 20-an orang. Terus yang istimewa lagi, yang tidak masuk di Kaltara, Belau pun mengirim utusannya untuk mengikut. Jadi nyaris menurut saya sempurna lah menurut ukuran kami. Ya sampai saat ini paling ramai.
4: Sementara itu, Warsito SAG selaku pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi atas terlaksananya seluruh proses rangkaian kegiatan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Budhis Era tahun 2026 ini dengan baik di Kabupaten Malinau.
6: Kesan yang saya dapatkan bahwa support dari pemerintah sangat memberikan apresiasi tertinggi, apalagi dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi idola, menjadi semangat untuk membuat kita tidak menjadi lemah atau patah semangat, tetapi kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Ini hambatan yang harus kita potong, kita berikan support semangat untuk menjalankan Waisak yang lebih baik lagi ke depannya dan memberikan support-support semangat ini untuk ke depannya.
4: Dalam perayaan Sanipata Trisuci Waisak tahun ini, Bupati Malinau, Pejabat Forkopimda Malinau, serta sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah dan paguyuban juga hadir langsung menyaksikan semua rangkaian kegiatan hingga selesai.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan perkembangan nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anuntis Kontras Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung-kasung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
6: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
6: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
2: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
3: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
1: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Lalu kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
4: Wah, ini disampaikan gubernur, kita di karhutlan bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan DPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
5: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
6: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, jadi kalau diminta kepada Anu BMKG nanti tolong menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Airnya kalau sudah kering.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
7: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan

0: Di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricih berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa Unda Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot EBU Indonesia atau KRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricih berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya.

Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro, di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Porkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, dari mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2020.

0: ini bang.
1: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun anda berada, masih dipancarkan dari Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarakan Timur. Dari miliki Evoselia Against Time yang sudah kami hadirkan untuk anda di RRI program satu Tarakan. Selanjutnya pendengar dan masih menemani malam hari anda dari miliki Randy Pandugo with Pamungkas Friends.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Denger, satu lagu dari miliknya 420, kita pasti tua. Lagunya mempunyai makna yang dalam sekali pendengar. Dan kalau didengerin malam hari sambil tiduran nih, kayaknya wah luar biasa, lagunya ngena banget. Oke deh, buat pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio untuk malam hari di lembar ke-13 Juli 2026. Drama radio dengan...

0: berakhir cerita. Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

Pendengar dimanapun Anda berada, 95.3 MHz masih menemani Anda di untuk malam hari ini, Lintas Malinau Malam, dan di ruang dengar Anda semuanya. Kami akan temani para pendengar untuk malam hari ini dengan sesi drama radio cerita tentang Kampung Batua. Selamat mendengarkan.

0: Kopinya ada, Pak?
1: Ada. Silakan duduk, Nak.
0: Terima kasih, Pak. Kopinya jangan terlalu manis ya, Pak. Ini judul lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansah.
0: Anang Ardiansah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Berantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, Nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, Nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya. Tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
0: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
1: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
0: Begitu ya, Pak.
1: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lampu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
0: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
1: Untuk apa, Nak?
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
1: Ketika 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan gaib, juga di Alabio, yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin, menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, Untung, besok setelah sholat Jumat, kita gempur benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari? Atau menjelang subuh, saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
0: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
1: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan, dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.
5: Besok kita bergerak terbagi tiga kelompok. Halid, kamu bersama pasukan menyerang dari sayap kanan.
4: Siap, aku dan pasukan tidak kurang dari 90 orang akan menghancurkan tangsi polisi.
5: Dan kamu Untung, bergerak dari sayap kiri, serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
3: Aku bersama pasukan pejuang dari alam roh akan meluluh lantakan markas Nika Belanda.
5: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan benteng Tatas.
1: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
0: Begitu ya, Pak?
1: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
5: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
4: Amir dan pasukannya sudah menyerang tangsi polisi Nika. Bersenjatakan senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi panser. Padan, Badrun, Utuh, bersiap. Kita bantu Amir dan pasukannya.
6: Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan DI Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
3: Allahu Akbar, pasukanku mulai terdesak. Belanda terlalu kuat dengan persenjataannya.
6: Untung, kami dalam barisanmu. Allahu Akbar, serang!
1: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Selama hampir 4 jam, para pejuang harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

0: tahmindir deyim mi? Ya Allah.
1: Min. Ya Allah. Bertahanlah, Min.

0: Untung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA, sebagian lagi ke markas gerilya di alam roh. Sementara Khalid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagai mendengar sandiwara radio, Pak.
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahan pada tanggal 5 Desember 1945. Dan di Barabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh ya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan. Dulunya Jalan Jawa, sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita untuk dikenang atau terlupakan.
2: Arul diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Khalid Tafsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faiza Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batuah.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.

memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki kecuali dilakukan transplantasi. Penyakit hati atau liver adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor yang merusak hati, seperti virus dan konsumsi alkohol.

Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada yang sakit.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pythagoras.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kiri, bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Sedangkan bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu.

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang Menara

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Sebenarnya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RN Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Sobat pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Dan 2 menit dari pukul 6 kami telah menuntaskan untuk pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu Islami. Nah, pendengar, selanjutnya sesi kita dari pukul 6 hingga pukul 7 menantikan berita Kaltara, ruang berita aktual di setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Anda jumpai pada pukul 7, maka akan kami hadirkan musik dan info untuk sesi saat ini, menghadirkan lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita, kali ini dari jalur musik Indonesia. Lagu-lagu dengan banyak variasi yang kami harapkan bisa menambah suara ruang dengar Anda di pagi ini dan menambah semangat untuk memulai aktivitas tentunya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, kami akan hadirkan untuk koleksi perdana kita, Bujangan dari Junior dan Gading Martin.

Keramas. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

2 menit beranjak dari pukul 6, segala persiapan sudah berjalan, kesibukan pagi sudah mulai terasa. Nah, ini adalah hari kedua anak-anak kita, para buah hati ini sudah mulai kembali bersekolah ya, untuk menempuh tahun ajaran baru di kelas yang lebih tinggi dan bahkan juga di tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Ada yang SMP ke SMA, SD ke SMP ya, ada juga yang naik kelas, tentunya dengan tantangan-tantangan baru yang akan mereka hadapi. Nah, sebagai permulaan awal dari memulai hari-hari sekolah ya, kemarin dan hari ini, mungkin juga esok hari, ada bijaknya untuk orang tua ya, jika tidak ada kesibukan, bisa meluangkan waktu untuk mengantar anak-anak di hari awal mereka bersekolah, terutama ini yang baru saja memulai ya, misalnya baru kelas 1 SD atau 1 SMP ya. Kalau SMA ya mungkin pendampingan awal perlu ya, tapi ya singkat saja cukup. Nah, kalau SD dan SMP ini tampaknya pendampingan orang tua ini cukup bijak untuk dilakukan, dan ini memang sangat dianjurkan oleh psikolog ya. Kepada rri.co.id, psikolog anak, remaja dan keluarga Ariani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah itu sangatlah penting. Akan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kehadiran tersebut juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ariani mengatakan masa awal sekolah adalah fase perubahan yang cukup besar bagi seorang anak, karena itu seorang anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini ya, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Itu ungkapan dari Ariani. Dan menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, forum inilah yang akan menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, tidak semua orang tua dapat hadir ya, karena ada kesibukan pekerjaan yang muaranya juga adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Tapi kondisi ini dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Kalau mungkin sang ayah tidak bisa, ibu bisa lebih intens mendampingi anak ya. Atau kalau tidak bisa ayah dan ibu sekalipun, bisa pakai figur pengganti seperti paman, bibi ya, tante atau bahkan kakek nenek yang masih segar bugar untuk menemani cucu-cucunya. Yang penting ada orang dewasa yang akrab dengannya, yang dia yakini bisa menjaga dan mengantarkan rasa aman dan nyaman. Begitu lagi dilanjutkan oleh sang psikolog ini. Jadi yang paling penting bukan semata siapa yang mengantar, tapi adanya sosok yang memberikan rasa aman ketika anak memasuki situasi baru. Apa yang menjadi harapan dari dukungan-dukungan seperti ini ya, anak akan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, dan lagi anak mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Jadi tidak ada salahnya ya ketika awal-awal anak masuk sekolah, para ibu atau para ayah pekerja ini mengambil cuti singkat ya, atau bisa menyisihkan waktu yang ada izin misalnya untuk mendampingi anak-anak di awal-awal mereka bersekolah, terutama yang baru saja memulai tahun ajaran barunya di sekolah yang lebih tinggi. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, kembali beberapa lagu kami hadirkan. Setengah putaran lagi ya, kita akan melangkah menuju pukul 7 untuk kami menghadirkan Berita Kaltara. Sesaat lagi akan hadir Tepis Ragu Itu dari Dito Bramantio.

0: duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Sen, Sen.
5: Woi.
4: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: dan institusi demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaltara. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, tren pariwisata global dilaporkan tengah mengalami pergeseran signifikan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengungkapkan wisatawan mancanegara kini mulai menghindari destinasi populer yang terlalu padat. Mereka beralih memburu daerah wisata alternatif yang menawarkan konsep kepedulian lingkungan atau regenerative tourism.
2: Depannya juga kami berharapnya akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja.
3: Penyelenggaraan pariwisata dunia kini tidak lagi sekedar menawarkan keindahan alam atau viralitas di sosial media. Berdasarkan data terbaru dari UN Tourism, para pelancong internasional khususnya dari kawasan Eropa kini lebih tertarik pada destinasi tersembunyi yang menawarkan pengalaman personal. Menurut Wisnu Sindutrisno, Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, para turis saat ini juga menggunakan kesempatan liburan untuk berkontribusi langsung menjaga kelestarian alam setempat.
2: Depannya juga kami berharapnya akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja, tapi juga sudah bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi. Kedepannya kami di Kementerian Pariwisata akan terus mendorong promosi event di Tarakan ini dan juga di Kalimantan Utara kepada semua pemangku kepentingan di luar negeri untuk mendorong wisatawan mancanegara mengetahui event ini dan bisa datang ke sini dan juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara domestik.
3: Menyikapi fenomena pariwisata regeneratif ini, Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mulai menyusun program wisata yang interaktif. Alih-alih hanya menonton, para wisatawan nantinya akan diajak langsung dalam aksi nyata lingkungan seperti gerakan pembersihan pantai hingga penanaman pohon mangrove. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Setiawidadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sempat berstatus waspada, BMKG Jawa Tarakan memperkirakan saat ini ketinggian gelombang di Laut Kaltara telah aman untuk aktivitas pelayaran.
4: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir.
5: Setelah sempat mengeluarkan waspada ketinggian gelombang di Laut Kaltara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tarakan memperkirakan ketinggian gelombang sudah aman untuk pelayaran dan nelayan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan surat pemberitahuan waspada ketinggian gelombang pada 9 hingga 11 Juli 2026 yang mencapai 2,5 meter. Tentunya cukup membahayakan bagi pelayaran. Reja menjelaskan, untuk saat ini dari pantauan selama 3 hari ke depan, ketinggian gelombang di Laut Kaltara di bawah 1,25 meter, sehingga aman untuk pelayaran serta nelayan saat melaut.
4: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir ya. Sekarang untuk wilayah perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nurukan Sembatik, perairan Tarakan, dan perairan Tanjung Selor itu dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter.
5: Reja menjelaskan, melihat ketinggian gelombang laut di bawah 1,25 meter, maka masuk kategori tenang atau rendah, sehingga aman bagi kapal nelayan dan pelayaran di Kalimantan Utara. Artinya menurut Reja, sudah lewat masa gelombang tinggi, namun tetap diminta waspada sebab sewaktu-waktu bisa

0: saja cuaca berubah yang menyebabkan gelombang kembali tinggi. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Berita kita beralih dari Malinau. Hari pertama sekolah, antusias orang tua mewarnai awal tahun ajaran baru di Kabupaten Malinau.
2: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya, sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Tapi baik itu PAUD TK-nya sama, tanggal 13 Juli.
3: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Malinau pada Senin 13 Juli 2026. Setelah menikmati libur panjang sejak pertengahan Juni lalu, ribuan peserta didik kembali memulai aktivitas belajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Pemandangan paling mencolok terlihat di jenjang PAUD dan sekolah dasar ketika para orang tua setia mendampingi anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Bagi sebagian anak, hari pertama menjadi pengalaman baru yang bercampur antara rasa penasaran, semangat, dan gugup saat berpisah dengan orang tua untuk pertama kalinya. Salah seorang wali murid kelas 1 SD di Malinau, Astuti, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantar putrinya di hari pertama sekolah untuk memberikan dukungan.
4: Hari pertama sekolah tentunya menjadi momen yang penting. Saya ingin mengantar langsung supaya anak lebih tenang dan semangat saat masuk kelas. Harapannya dia bisa cepat beradaptasi, senang belajar, dan semakin percaya diri.
3: Awal tahun ajaran ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian sistem penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memulai kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan.
2: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya, sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Tapi baik itu PAUD TK-nya sama, tanggal 13 Juli. Kemudian pelaksanaan integrasi dan tanda kutip peserta didik di sekolah itu Juli sampai Agustus 2026.
3: Menurutnya hari pertama sekolah bukan sekedar dimulainya kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjadi momen bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, guru maupun teman sekelas, terutama bagi murid yang baru memasuki jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan perhatian khusus terhadap momentum tersebut dengan mengimbau aparatur sipil negara untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Malinau tentang dukungan penguatan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara pada hari pertama masuk sekolah yang ditetapkan pada 10 Juli 2026. Melalui kebijakan itu, ASN diberikan kesempatan untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas kedinasan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Malinau MP Wemawa SEMH mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan dan toleransi antar umat beragama sebagai modal utama membangun daerah yang damai dan sejahtera.
5: Karena apa yang sudah kita capai, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya sejalan dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bante, ya baik pada sambutan maupun pada ya saat.
6: Bupati Malinau WMP Wemawa mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun 2026 di ruang Tebengang kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Bupati Malinau berharap peringatan Waisak menjadi momentum memperkuat keimanan, memperdalam penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Raya Waisak seperti kebijaksanaan, kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama merupakan nilai universal yang penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Ada 11 suku asli yang ada di Kabupaten Malinau dan ada lebih dari 15 paguyuban yang terbentuk dan hidup dengan harmoni di Kabupaten Malinau. Kami terus menjaga dan merawatnya bersama-sama dengan pengayuman dan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Malino seperti malam hari ini, hadir dari tokoh-tokoh SOP, lembaga-lembaga adat dan pengayuman yang ada di Bumi Intibo untuk mendukung kegiatan yang dilakukan pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, menghormati perbedaan. Jadi selalu kata yang saya katakan, penekanan merawat kerukunan antar umat beragama yang telah kita capai. Karena merawat inilah yang paling sulit dilakukan di era hari-hari ini. Karena apa yang sudah kita capai, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya sejalan dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bante, ya baik pada sambutan maupun pada ya saat ya penyampaian, penyebaran ya ajaran agama tadi ya, yang luar biasa kita saksikan malam hari ini.
6: Sementara itu, Yang Mulia Sri Subapano Mahatera Sanghayanaka Sangha Theravada Indonesia mengungkapkan kekagumannya atas kekompakan para pejabat daerah yang hadir dalam kegiatan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era PE tahun ini.
7: Dan di beberapa tempat juga bersama dengan bapak-bapak kepala daerah. Ada yang dengan gubernur, ada yang dengan bupati, ada yang dengan wali kota. Tapi dari semua itu, saya menemukan yang tidak ada padanannya adalah di Kabupaten Malino ini. Apa kelebihannya? Gubernur DKI datang, ya kita gocek saja di Bundaran HI. Beberapa bupati, seperti terbaru Bupati Boni, gocek saja di wihara. Tapi di sini kita tidak berani gocek karena wesaknya diadakan di gedung milik Pak Bupati. Diberi gedung, diberi suguhan, diberi bantuan dan hadir menunggu sampai selesai. Luar biasa. Nanti saya akan bawa kemana-mana Pak. Kalau ke Jakarta, nanti saya akan ketemuan lagi dengan beberapa lintas. Saya akan sampaikan pengalaman ini.
6: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beberapa titik sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banjir di Desa Belayan, Malinau Utara. Ketinggian air bervariasi dan melumpuhkan aktivitas warga.
8: Sungai dan bertemu juga dengan pasang yang dari laut sehingga terjadi banjir.
3: Banjir merendam pemukiman warga di Desa Belayan, Kecamatan Malina Utara, Senin 13 Juli 2026, dini hari. Banjir dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Semendurut dan Sungai Sembuak meluap sekitar pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Luapan air melumpuhkan aktivitas warga Belayan dan sekitarnya yang terdampak. Ketinggian air bervariasi, bahkan sebagian mencapai 2 meter, sehingga sejumlah warga harus dievakuasi. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, bersama jajaran pemerintah daerah meninjau lokasi banjir pada pagi harinya untuk memastikan percepatan penanganan lapangan bagi warga terdampak. Wempi menjelaskan, luapan air di beberapa titik yang bertemu dengan pasang air laut memperparah banjir.
8: Sungai dan bertemu juga dengan pasang yang dari laut sehingga terjadi banjir secara khusus yang meluap di Desa Belayan ini. Ya. Kami pagi hari ini langsung menuju ke tempat ini memastikan keselamatan masyarakat, fasilitas air bersihnya, ya, termasuk distribusi PLN-nya itu bisa dikendalikan dengan baik, ya, disalurkan dengan baik karena memang situasi seperti ini masyarakat sangat butuhkan percepatan pelayanan.
3: Yang mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat cuaca masih mendung dengan potensi hujan susulan yang dikhawatirkan menambah debit air. Hingga berita ini diturunkan, kondisi air di lokasi banjir pun belum surut pada siang harinya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Hari pertama masuk sekolah pasca libur panjang, sejumlah daerah di Kaltara berjalan lancar dan penuh antusiasme. Kapolda Kaltara Irjen Agus Wijayanto langsung mengeluarkan 5 perintah utama kepada seluruh personel pada apel perdana setelah menjabat. Beberapa titik sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di Desa Belayan Malinau Utara. Ketinggian air bervariasi dan melumpuhkan aktivitas warga. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

Pendengar Ruang Berita Aktual pagi hari telah kami hadirkan melalui sesi Berita Kaltara yang rutin Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu. Sementara untuk Berita Aktual siang hari dapat Anda ikuti pada pukul 13 di setiap hari Senin hingga Sabtu. Nah, melanjutkan kebersamaan kita yang akan menuju tepat pukul 8 di mana nanti berita skala nasional akan menjumpai Anda dari Pro 3 Jakarta. Maka akan kami hadirkan rangkaian lagu dan info pagi kembali. Kali ini dari koleksi Fire dengan Tetap Berdiri. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan yang terus dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Selamat memulai aktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mudah-mudahan akan menjadi amunisi yang jitu untuk bisa mengakomodir kesibukan Anda sepanjang hari ini. Walau bagaimanapun, sarapan itu penting ya, karena kesibukan setiap hari pastinya akan membuat kita menguras seluruh energi, pikiran, dan juga fisik. Fokus itu juga akan menguras loh untuk tenaga dan energi kita. Jadi sebaiknya sebelum memulai aktivitas, Anda sudah membekali tubuh dengan asupan-asupan yang bernutrisi ya. Jadi tidak hanya asal sarapan yang kenyang dan enak saja, tapi juga bisa memastikan ada kombinasi dari karbo, serat, dan juga penunjang lainnya agar kebutuhan tubuh Anda terpenuhi atas unsur gizi yang setiap harinya Anda perlukan ya untuk Anda melakukan aktivitas. Pagi hari juga tidak lengkap apabila Anda tidak minum minuman yang menyehatkan ya. Bisa dari jus buah asli atau juga kalau terbiasa dengan air putih itu lebih baik ya. Paling tidak sudah bisa kembali memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh setelah Anda tidur selama kurang lebih 7-8 jam di mana tidak ada asupan air dan juga makanan. Jadi penting untuk Anda sarapan ya. Baik makan dan minum di pagi hari sebelum bekerja itu sudah akan cukup memenuhi

dihindari atau dikurangi. Karena dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menyarankan pola makan sehat itu menekankan pentingnya variasi sumber pangan dan pembatasan konsumsi makanan olahan yang tinggi kalori, tinggi gula, garam maupun lemak. Nah, kalau kita konsumsi satu jenis makanan secara berlebihan itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan asupan gizi. Makanan bertepung ini kan telah melalui proses pengolahan ya, terutama dia rendah serat. Nah, jadi kadar gula darahnya itu bisa meningkat lebih cepat. Kalau dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko obesitas, apalagi kalau kita mageran nih. Dan makanan berbahan tepung juga umumnya akan memberikan kita rasa kenyang palsu. Cepat kenyang, tapi ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Cepat kenyang, cepat lapar lagi. Jadi nantinya akan terdorong untuk makan dalam porsi yang lebih besar sepanjang hari. Nah, kalau untuk orang-orang yang memang alergi tepung, nah ini juga ada ya keluhan-keluhan kalau Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten ya. Jadi nanti bisa ada gangguan pencernaan, peradangan usus yang pada akhirnya kalau terlalu lama ini akan menjadi peluang terbukanya untuk penanganan medis gitu ya. Jadi agar kebutuhan gizi tetap seimbang, sarapannya juga sehat, kombinasikanlah sumber karbo dengan protein, sayuran, buah gitu ya. Kalau misalnya mau makanan yang praktis, boleh pilih aja oatmeal ya. Oatmeal dari yang gandum utuh tapi yang whole grain itu bisa jadi pilihan yang lebih baik karena lebih banyak seratnya, bervitamin dan mineral dibandingkan tepung yang sudah dimurnikan. Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi mudah-mudahan sudah sarapan semua. Kalau yang belum, ya udah sambil sarapan. Walaupun ada kebiasaan beberapa orang yang memang gak bisa sarapan ya, tapi nanti dibayarnya itu di waktu makan siang, atau mungkin nanti pada pukul 10 itu sudah mulai merasa lapar, baru deh cari makanan. Tapi paling tidak ada sedikit yang masuk nih ke perut ya, baik itu minuman hangat ya, karena gula juga bisa jadi sumber energi ya kan. Setangkup roti gak apa-apa gitu ya. Iya, itu bertepung kan? Iya, bertepung. Tapi kalau itu hanya sedikit ya gak apa-apa lah ya. Yang disarankan itu kan jangan berlebihan, jangan setiap hari, apalagi dalam satu hari bisa makan roti beberapa kali, gak makan yang lain. Nah, ini yang tidak dianjurkan ya. 8 menit menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita ada Helena dengan Puncak Asmara.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Mari ku dengar dari Good Charlotte dengan Dream. Akhirnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita disampaikan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu, Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi